0: Apa yang tular?
1: Ya, KM Fit yang baru KM Tak Pagi KL jam yang ketiga. Waktu ni masih bersama saya Putra Azwan dan juga FP Syafiq. Dan kita masih berbincang mengenai video tu lah kita yang ketiga ni.
2: Baik, sambil-sambil tu sudah pun dah bermula perlawanan antara USA menentang Bosnia. Dan anda boleh saksikan di Sukat Plus dah memasuki minit ketiga waktu ini.
1: Betul, masih kosong-kosong lagi okay. Okay, nak bacakan video tentang kita yang ketiga ni mengenai akak kita ni. Yang katanya dah pun bersenang ataupun berjoging 20 kilometer jauhnya. Tapi bila kita sidik punya sidik, pondok sama je kat luar tu.
2: Ada tak 20 cm je?
1: 20 cm eh. Cip tu sejengkal je.
2: Okey, dan ada kiriman daripada Syam Anwar, dia katanya aku lebih percaya 20 meter sahaja daripada 20 kilometer.
1: Oh, kan dia tak payah juga kan sebab sama pondoknya tu. Dan kiriman daripada Aki Sofi pula, sebab apa saya tengok sampai habis? Tak sikit pula tu. Dah macam kena pukau katanya.
2: Oh, bahaya. Kena pukau lah kan. Dekat apa nama abang kita terbuka kau dengan kecantikan akak ni.
1: Ha, ada apa sebab transition tu?
2: Oh, transition. Zap. Ada pusing-pusing-pusing kan. Okey, ada juga Putra. Pondok tu tak hilang lagi eh. Dah 2 km dah. Pondok yang sama je.
1: Rajin pula Putra ni komen eh. Okey, dan kiriman Nazri pula katanya, tak apalah, janji kita semua yang menonton terhibur.
2: Betul. Okey, dan juga ada Husyana, macam adik saya berkilo-kilo pusing dekat Taman Tasik Taiping. Lala dan nasi tahir, dia berhenti dekat nasi kandar berat tu package Milo Ice Cow.
1: Oh, okey, itu dia. Tapi kan ada yang mengatakan tak salah lepas jogging kita makan.
2: Memanglah tak salah makan. Tapi tengok juga makan apa. Kalau nasi kuah campur macam-macam digoreng-goreng, masalah juga.
1: Oh, ya. Sebabnya kita kena ikut keperluan badan kita sendiri, lain-lain sebenarnya.
2: Betul.
1: Kan ada yang bakar lemak, ada yang bakar otot, ada yang buang air je bila berjoging.
2: Betul. Ada yang bakar ikan.
1: Betul lah. Patutlah tak turun berat badannya.
2: Contohlah, okay, contohlah ada orang dia perlu makan daya berat pagi-pagi. Contoh dekat Kedah, dekat Perlis, dekat

0: mereka kena turut bendang. Jadi mereka pagi-pagi makan makanan yang berat, nasi, lauk, sebab mereka kena kerja berat. Kalau jenis kerja kita macam ni, duduk, bercakap kan, kalau makan berat, naik berat badan kita.
1: Betul-betul lah, saya setuju tu. Tapi kita kena juga kita punya keperluan kalori kita, sebab set tubuh badan berbeza, metabolism berbeza.
0: Saya dah itu hari dah start makan telur gebus 3 biji sehari. Alhamdulillah saya hilang 2 minggu.
1: Hilang 2 minggu?
0: Hilang 2 minggu, berat badan tak turun pun.
1: Awak hilang?
0: Saya hilang 2 minggu.
1: Bagaimana? Bagaimana?
0: Tak, maksudnya 2 minggu je hilang. Berat badan tak hilang pun. Sama je. Yang penting kena makan dengan exercise kena sekali.
1: Betul. Kita amalkan gaya hidup sehat eh. Bukannya kurangkan makan ataupun joget semata-mata. Baik, itu selesai sudah 3 video itulah kita untuk hari ini. Ada video bagi hadiah motor kat adik, ada juga video penyokong Jepun yang untuk Mas Adiam, dan juga tadi video terakhir ni, video kakak kita lari 20 km kononnya.
0: Okay, dan sebab sini ada buat positif, macam biasa untuk waktu ni kita nak dengarkan lagu Hindustan.
1: Ya, lagu yang dipetik daripada filem Kosh Kosh Hota Hai, lagu yang berjudul Ladki Pari Anjani Hai.
0: Okay, jom sedia semua, kita nak pergi gunung, dari gunung Kinabalu pergi ke gunung Fiji.
1: Ya, tukar baju jangan lupa. Okay, jom dengarkan untuk anda Runtak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Baik, lagu bersebaran Jacqueline Victor dengan tajuk lagunya Jagalah Diri. Terus Abang Yasir Ruantak bagi KL dan membawa kita ke pukul 8.16 minit pagi.
1: Ya, dan untuk waktu ini kita nak kongsikan ataupun kita nak cakap ini mengenai vibe positif hari ini yang telah pun disiakan oleh pendebat kita Ashura Ashura. Dan kita nak berbicara jika tadi jaga diri ini jaga anak. Jaga anak baik-baik.
0: Ya, betul lah. Ramai yang ingat ini cara yang betul untuk jaga anak. Jangan buat kerja sekolah untuk anak. Ya, pastinya sebagai ibu bapa kita pasti mahu melihat anak berjaya dalam pelajaran. Namun, membantu tidak bermaksud kita perlu menyiapkan semua kerja sekolah mereka.
1: Betul. Dan apabila ibu bapa mengambil alih tugasan anak, mereka mungkin memperoleh markah yang tinggi. Bagus. Namun, anak kehilangan peluang untuk belajar, berfikir dan juga untuk memperbaiki kesilapan sendiri.
0: Dan kerja sekolah bukan sekadar untuk mendapatkan markah. Ia membantu guru untuk menilai tahap kefahaman murid dan mengenal pasti bahagian yang memerlukan bimbingan.
1: Dan ingat tiga tujuan utama kerja sekolah.
0: Yang pertama, mengukur kefahaman supaya guru mengetahui tahap pembelajaran murid.
1: Dan kemudiannya melatih kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah melalui usaha sendiri.
0: Pastinya membantu membina tanggungjawab dan juga berdikari agar anak lebih yakin dengan kebolehan diri sendiri.
1: Jadi peranan ibu bapa ni hanyalah membimbing, bukan menggantikan. Bagi galakkan, terangkan kalau anak tak faham dan juga semak hasil kerja mereka dan pujilah setiap usaha yang anak anda lakukan.
0: Yang pastinya anak yang belajar melalui usaha sendiri akan lebih menghargai ilmu, membina keyakinan diri dan juga lebih bersedia menghadapi cabaran juga tentangan kehidupan masa depan. Bimbing, jangan ambil alih.
1: Ya, betul. Itulah dia. Jangan buat kerja sekolah anak. Ini juga antara salah satu parenting yang sepatutnya lah. Ya?
0: Betul lah. Ini tidak. Apa nama ibu bapa rasa geram. Kenapa tak siap lagi kerja sekolah? Tak apa, biar mak buatkan. Masalah lah. Bila anak belajar.
1: Itu bukannya satu yang baik untuk anak. Tapi mungkin anda sayang. Betul sayang.
0: Betul.
1: Tapi mungkin sayang itu merosakkan anak anda. Jangan jadi overprotective.
0: Ya, betul. Macam anak kawan saya, dia siapkan kerja untuk mak dia.
1: Oi, bagus.
0: Mak dia tak siap kerja, anak dia tolong siapkan.
1: Itu bagus. Itu pupuk budaya yang baik sejak kecil. Itu yang kita mahukan.
0: Tapi tak boleh juga anak dia membanjakan mak dia. Jangan macam tu. Kerja mak, mak lah buat.
1: Pula. Baguslah meratukan ibu.
0: Meratukan ibu.
1: Seorang anak itu kan syurga seorang anak.
0: Tapi anak tak boleh buat untuk kerja untuk anak. Tapi anak boleh buatkan kerja untuk mak.
1: Maksudnya anak tu buat kerja ofis mak dia.
0: Kerja ofis mak dia.
1: Itu advance. Gaji kena bagi dua.
0: Okay,
1: itu dia untuk Pak Politik hari ini. Okay, dan jom nak tukar lagi untuk Rutan Pagi KL. Sebelum kejap lagi ada belajar apa hari ini. Dengarkan dulu Khalifa Hang Pi Mana. Tak tahu
0: lah apa. Kata kat tulisan ni Kedah habur lepas hujan ni pagi tadi. Dia abang Hang. Jadi terus dengar lah KLFM
1: Rutan Pagi KL.

0: Ini baru KL.
1: Ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, sampai 8.30 minit pagi kita memasuki ke ruangan belajar pada hari ini. Ini biasanya hujung minggu ada. Kedua-dua mempelai kan? Kita belajar tentang mempelai kan?
1: Itu mempelai.
0: Ini apa?
1: Ini kita nak belajar haiwan apa hari ini?
0: Haiwan apa hari ini? Dia tulis kat sini cerpelai.
1: Ya, cerpelai.
0: Mempelai dengan cerpelai lain?
1: Lain. Mempelai itu ada yang waktu melangsungkan persepsi selepas menikah. Itu mempelai. Sekarang mengantin baru kan?
0: Yalah, bukan yang buah tu. Mempelai, buah mempelai. Mempelam.
1: Mempelam.
0: Okay, jomlah kita belajar ni cerpelai.
1: Okey, cerpelai ni. Cerpelai ni dia dikenali juga sebagai mongoose dalam bahasa Inggeris, yang merupakan mamalia karnivor dari keluarga Herpetisidae.
0: Oh, Herpetisidae. Hari
1: Herpetis punya dia.
0: Dan juga terdapat pelbagai spesies haiwan di Malaysia seperti cerpelai Jawa. Wah, cerpelai Jawa ni orok. Ni lah siji lorok telur papat lah, boleh bercakap ni.
1: Juga makan tempe lah.
0: Makan tempe lah. Ataupun dia punya bahasa saintifik je, Herpetis javanicus.
1: Ya, sebab Java lah. Okay.
0: Dan juga cerpelai ekor pendek. Dan ciri-ciri utama cerpelai termasuklah
1: pemakanannya, yang bukan karnivor, makan serangga, makan tikus, makan biawak, burung dan juga ular tau.
0: Cerpelai boleh makan biawak.
1: Betul, biawak ular pun dimakan. Ia sangat terkenal dengan kebolehannya menentang ular berbisa. Betul ni, saya dah banyak kita tengok lah.
0: Awak ada bela?
1: Bukan, dulu nak bela tapi kata tak suka dapat cerpelai ni, suka nak jagalah.
0: Baik, dan habitatnya banyak ditemui di kawasan hutan, ladang kelapa sawit dan kawasan sawah padi di Asia Tenggara.
1: Dan keunikannya pula mempunyai badan yang memanjang, ekor panjang juga, dan juga paling penting tangkas laju. Cerpelai sangat-sangat laju.
0: Sangat-sangat lajulah. Kalau main badminton tu memang lajulah kan.
1: Betul, bola tak sampai dia dah smash lah.
0: Dan dalam budaya tempatan, haiwan ini sering juga disebut sebagai
1: Jebon.
0: Ataupun Bokbong.
1: Jebon. Jadi kalau kita tengok, kalau banyak kita jumpa dekat video yang lalu, FIP, kalau kita kerja tengok binatang, cerpelai antara yang menjadi tumpuan. Sebabnya dia kalau lawan King Cobra, sangat tangkas. Dia lompat-lompat, ular patut dia lompat, dan dia akan gigit ekor ular.
0: Maksudnya dia lagi berbisa daripada ular lah.
1: Dia, saya tak pasti dia bisa ataupun tidak, tapi gigitan itu mampu membuatkan ular mati. Tapi lama lah, bukan sekali gigit. Dia macam lompat gigit, lompat balik, gigit sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit.
0: Senang nak cari lah. Ingat nak ni lah, nak jaga, nak
1: bela
0: untuk keselamatan rumah, takut ular masuk rumah ke.
1: Betul-betul. Tapi cara penjagaan dia agak sukar.
0: Agak sukar lah. Dia dah makan biawak. Macam mana pula dah cakap biawak lagi dia makan kan.
1: Itulah dia. Dah cakap biawak pula. Sukar sikit lah. Tapi kau boleh, tapi why not lah. Boleh cuba lah.
0: Tapi satu perkara menarik jugalah. Dari kecil kita tengok cerita P. Ramlee kan. Mereka sebut Jebon. Apa Jebon ni? Rupanya cerpelai.
1: Betul, cerpelai. Laju lah Jebon. Apa lari laju macam Jebon?
0: Macam Jebon.
1: Macam James Bond. Itulah dia. Laju.
0: Maksudnya cerita James Bond tu terinspirasi daripada cerpelai.
1: Mungkin. Baik, itu dia untuk belajar apa hari ni. Okey, dan kejap lagi kita kembali lagi untuk kopi bola.
0: Kopi bola pagi.
1: Okey.
0: Dapat bola bilik pagi. Dan pastinya kita nak terus dengan lagu ini.
1: Lagu bersama Izlin, Jikalau Aku. Rentak Pagi KL.
0: Baru KL.

0: Lebih Mula Pagi.
1: Ya, kita minum dulu kopi.
2: Ya, kopi yang bukan biasa-biasa. Uh-huh. Ini adalah kopi bola pagi. Uh-huh. Dan kopi bola pagi ni biasanya kita tambah 2 shot Americano.
1: Ui, sebab tuan rumah di Amerika.
2: Rumah Amerika. Oh. Dan mereka pun tengah lawan sekarang ni.
1: Cantik lah tu kan. Jadi sekarang ni tengah berlangsung perlawanan dari pasukan tuan rumah bersama Amerika Syarikat dan juga Bosnia dan Herzegovina yang boleh disaksikan sebenarnya di saluran Sukan Plus waktu ini.
2: Kedudukan masih lagi terdekat 0-0 walaupun US telah pun dapat gol sebijik tadi. Uh-huh. Tapi di kesan outside.
1: Curi ayam eh?
2: Curi ayam. Kamu tak dengar bukan curi ayam
1: tau. Okey. Dan jadi bulan terus berlangsung dah pun masuk minit ke-40 waktu ini. Dan juga yang menariknya AP mengenai Amerika Syarikat ni ataupun Bosnia dulu lah kita cerita iaitu mereka ni mencerita sejarah apabila buat kali pertama sebenarnya mara kepusingan kalah mati untuk Piala Dunia tau. Dan mereka layak sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dan apa juga keputusan menentang Amerika ni sudah pasti menjadi detik yang bersejarah buat Bosnia dan Herzegovina.
2: Yelah, Bosnia pun dulu adalah sebuah negara yang bergolak, ada masalah. Lepas tu mereka bangkit lah. Dan dapat mencipta sejarah lepas ke pasukan ke 34 terbaik untuk tahun ini lah kan. Dan pastinya 32 kan.
1: Ya, 32.
2: 2 tu sebenarnya ada tapi
1: ada.
2: Tak nampak.
1: Betul, saya faham.
2: Okay. Bagi Amerika Syarikat pula sini cukup penting kerana mereka menjadi tuan rumah bersama dan berdepan tekanan tinggi untuk melangkah lebih jauh di hadapan penyokong sendiri. Dan jika menang, mereka akan bertemu dengan Belgium di pusingan 16 terbaik.
1: Ya, betul. Dari mana Belgium baru menang pagi tadi memang terpangan yang sangat-sangat mendebarkan comeback yang begitu luar biasa sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Kerana sehingga dah pun mendahului 2-0. Kemudian jangan lewat pada 86 juga 89 oleh Lukaku dan juga Tillman membawa mereka ke pasukan tambahan. Dan seterusnya pada minit 125 tadi saksikan Tillman gol penalti.
2: Gol penalti di minit-minit terakhir. Kecewa sungguh
1: penyokong
2: Senegal.
1: Dalit 2-0 tu.
2: Betul.
1: Lagi 4 minit nak habis.
2: Lagi 4 minit nak habis.
1: 4 minit nak habis. 86 gol.
2: 86
1: Lukaku.
2: Lukaku
1: berjual lah.
2: Dan pastinya walaupun kita merancang sesuatu, perancangan Allah itu lagi terbaik.
1: Betul. Dan saya teringat ada sebenarnya ada tular juga kisah pasukan Senegal ni. Di mana mereka kata ada orang kata lah kat apa US tengah ribut dan sebagainya. Mereka cakap mereka tak kisah ribut tu, mereka tak akan keluar pergi solat.
2: Ha, betul.
1: Sebab kata jika anda takut ribut, kami takut kepada pencipta ribut. Dan mereka juga sanggup melaparkan Piala Dunia. Anda kata mereka perlu mendahulukan solat dulu katanya.
2: Itu yang patut kita cedohi lah kan. Okey, dan pastinya pagi nanti ada perlawanan, ada dua lagi perlawanan yang bakal berlangsung pada hari esok. 3 pagi antara Spanyol menentang Austria dan juga pukul 7 pagi antara Portugal dan juga Kroasia. Ini antara dua pasukan agregasi yang berlangsung di ataupun yang bermain di Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul, esok juga ada satu perlawanan sebenarnya IP, iaitu perlawanan antara pasukan Sweden dan juga Algeria. Yang akan berlangsung esok untuk pusingan kalah mati 32 terbaik ini. Okey, dan pasti tumpuan Spain dan juga Portugal untuk esok.
2: Kata saya suka Spain lah.
1: Awak Spain lah. Bukan Italia awak lain ke? Dia tak tukar ni.
2: Korea dah tersingkir.
1: Oh, macam tu. Oh, bila tersingkir tukar.
2: Kalau Spanyol tersingkir, saya akan suka Mexico.
1: Oh, sebab tuan rumah bersama ke macam mana?
2: Tak, saya menjangkakan tahun ini yang pergi final adalah Portugal dan juga Mexico.
1: Oh, adakah ini sebab kakak bang yang tular di media sosial?
2: Mungkin lah.
1: Okay.
2: Yang menang mungkin Portugal. Sebab Cristiano Ronaldo pun menantikan kemenangan yang agak lama lah.
1: Okey, sama kita saksikan sehinggalah ke penghujung Piala Dunia nanti. Okey, baik. Ada banyak lagi untuk anda. Jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu yang menjadi lagu tema untuk Piala Dunia 2014 yang dikendalikan ataupun tuan rumahnya ialah Brazil. We Are One, We Pitbull are one. Dan juga Jennifer Lopez untuk anda. Mana Lucy?
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

0: Lagu Persembahan Nadira Zaini dengan Bukan Lagi Kita menghiburkan anda menerusi Rentak Pagi KL membawa kita ke pukul 8.52 minit pagi waktu ini.
1: Dan pastinya kami berdua, bukan bertiga, bukan berempat, bukan berlima. Kami berdua pada waktu ini temani anda menerusi Rentak Pagi KL. Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
0: Ya, dan nak kongsikan juga keadaan semasa di Amerika waktu ini. Perlawanan antara pasukan Amerika Syarikat dan juga Bosnia dan Herzegovina. Kini Amerika mendalui 1-0.
1: USA dah 1-0. Saya yakin Bosnia akan bangkit. Baru masuk minit ke 45.
0: Betul.
1: Ada separuh masa kedua nanti. Saya yakin Bosnia akan bangkit.
0: Betul, sebab ada banyak sangat comeback yang berlaku dalam pusingan 32 terbaik ni, Abi, eh. Macam betul. Semalam Brazil bangkit selepas tinggal 1-0. Tadi Belgium bangkit selepas 2-0 juga. Dan juga semalam ada juga perlawanan antara Morocco dan juga Netherlands. Pun gol di hujung-hujung perlawanan yang membawa mereka menang untuk melangkah ke pusingan seterusnya.
1: Ya, sama juga Belgium dengan Senegal tadi. Belgium saat-saat akhir. Ya, saya pasti Bosnia saat akhir minit ke 90.
0: Gol, eh.
1: Bosnia akan gol 5-1.
0: Mantap.
1: Mantap kan?
0: Baik, nantikan ke penghujung perlawanan ini, okey. Baik, dengarkan dulu lagu ini sebagai kita dengarkan berita lagu Persembahan ataupun gandingan Zizan Razak dan juga Ismail Lizani. Berserah.
1: Ya,
0: 5-1, eh.
1: 5-1, berserah.
0: Kita bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intempel

0: Ring Ring 7.2 KLFM in KL.
1: YKF yang baru KL, jam yang terakhir untuk Nota Pagi KL hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026. Masih bersama saya Putra Azwan dan juga Epi Syafiq.
2: Ya, dan kamilah yang digelar sebagai Putpi.
1: Setiap jam berubah.
2: Oh, berubah dia, setiap jam berubah.
1: Dan macam Wi-Fi ni.
2: Okey, yang sedang memandu ada sedikit info trafik yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Di Lebuh Raya, Best Raya, trafik perlahan di PPR Permai ke Persiaran Kucai, juga perlahan dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana, dan juga dari Jalan Pandan ke MRR2. Di Lebuh Raya LDP, trafik perlahan dari arah utara Kapu Baru ke Pucuk Intan, dari Plaza Tol PJS ke Susur Federal Highway, juga perlahan dari Kelana Jaya ke Taman Megah arah selatan, dan juga dari Sungai Pecala ke SS2.
1: Ya, itu untuk waktu ini. Jika ada lagi info trafik, kirimkan kepada kami melalui WhatsApp 0133 3097 972. Apapun, pandu berhati-hati, tenang-tenangkan jiwa anda, ya. Jangan baran ketika memandu.
2: Jangan baran. Biasanya kalau orang marah, dia akan tutup tingkap.
1: Okay.
2: Kalau nak marah orang sebelah, bukalah tingkap tu, marah je lah. Tutup tingkap, marah sorang-sorang mana? Orang sebelah dengar.
1: Oh, iya ke? Kami tak yang marah-marah lah. Tak harmoni lah. Nanti potong mood lah kita nak pergi kerja ke mana kan, marah pula kan?
2: Yalah, ada yang marah diri sendiri. Cari-cari kad touch and go tak jumpa. Tak jumpa. Lepas tu touch and go tak cukup baki. Marah diri sendiri.
1: Aduh, kan. Tu tak apa, dia nak nolong je lah.
2: Okay,
1: apa pun yang selama langsungnya juga waktu ini, peluangan peringkat pusingan 30 terbaik Piala Dunia antara pasukan Amerika Syarikat tuan rumah bersama, dan juga Bosnia Herzegovina kedudukan semasa masih lagi Amerika mendahului 1-0.
2: Pegang kata-kata saya, Bosnia menang
1: 5-1.
2: 5-1.
1: Comeback yang menarik nanti kan. Okey, dan kejap lagi juga kita ada game hari ini.
2: Lagu terbalik.
1: Oh, bukan Selasa je.
2: Dia Selasa dan juga Khamis. Dia kalau kita nak buat sampai Ahad, tapi tak bagi sampai Jumaat je.
1: So, hari ni lah, kejap lagi
2: Hari
1: ni awak akan teka kan?
2: Saya teka.
1: Okey, jadikan kejap je lagi. Jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan Alpha dengan P. Ramli dan Saloma.
2: Ya, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Okay, teka-teki, teka-teku. Saya nak tanya Happy. Untuk Happy yang bijaksana, untuk hari ini game apa yang kita akan main? Itu teka-tekinya.
2: Awak dah silap main teaser. Teka-teki. Okey, hari ni game-nya adalah lagu terbalik. Azwar akan mainkan lagu terbalik dan pastinya saya akan tekalah lagu apa tu.
1: Okey, jadi dah bersedia ke Happy?
2: Dah bersedia dah.
1: Okey, dah bersedia eh. Dengarkan, kita bagi peluang yang pertama untuk Happy Syafiq.
2: Awak dua. Lagu mudah-mudah hanya.
1: Oh ya, mudah.
2: Mudah-mudah lah. Ini lagu Inggeris kan?
1: Ya ke? Mungkin.
2: Okay, lagi sekali.
1: Sekali lagi, eh. Okay. Dan nampaklah sinar kebahagiaan tu. Oh, senang sangat. Saya pula yang tahu.
2: Okay, saya tentu lah, eh. Lagu persembahan Jason Mraz, I'm Yours.
1: Oh, awak pasti ke? Awak tak tukar ke? Mungkin Jason yang lain?
2: Mungkin Jason Derulo bukan?
1: Bukan Jason. Okay. Pasti Jason Mraz, eh?
2: Jason Mraz.
1: Tak boleh nanti lagi?
2: I'm Yours. Tak payah lah.
1: Terus lah, eh. Kan? Okay, okay. Kita dengarkan, eh. Jawapan yang betul ataupun tidak.
2: Okay. Mana jawapan ni? Tak ada pun?
1: Nampak tak? Tak bunyi. Oh, tak bunyi lagi, eh.
2: Jason Mraz,
1: yeah. I'm Yours.
2: I'm Yours. Wow. Bukan Jason Derulo, bukan Jason Abbas.
1: Bukan.
2: Ini adalah Jason Mraz.
1: Bukan Jason King.
2: Jason King kan.
1: Tahniah Happy.
2: Yeah.
1: Jadi hari ini memang hari yang menyeronokkan.
2: Yeah.
1: Jadi tak ada denda untuk ini.
2: Tak ada kan.
1: Biasa kan berdua lawan.
2: Kena ada denda.
1: Ada juga denda.
2: Kalau contoh saya dapat jawab, awak kena denda lah.
1: Oh, macam tu pula. World Cup pun ada format baru tau.
2: Apa format dia?
1: Format dia contohnya tak boleh angkat tangan dekat mulut. Kan lepas tu tak boleh minum air sambil berdiri.
2: Saya nampak apa yang dia nak berdiri.
1: Okey. Tak apa, tak apa, kita ceritalah denda apa. Okay. Dengarkan dulu lagu persembahan Aziz Harun dengan janji untuk anda menerusi.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, kan FM ini baru KL. Kita pun melangkah untuk karaoke bilik 972.
2: Baik, tak pun 9.41 minit pagi. Dan baru saja berlalu sebuah lagu Akim dia berjasrat tadi dengan tajuk lagunya Sat-sama. Dan juga kita nak ucapkan selamat datang juga kepada Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Datuk Mas Rizal Muhammad Elmi ke Kontikal FM.
1: Datang tu.
2: Okey, dan pastinya kita nak tahu jugalah ya, Datuk pasukan mana untuk Piala Dunia Datuk sokong tahun ni, Datuk?
3: Saya sokong actually yang kalah tu ke Holland.
2: Holland.
1: Kalah penalti dah tu. Kalah penalti sikit je tu.
2: Tak apa-apa. Yang pastinya Netherlands tahun ni menunjukkan perlawanan yang sengit walaupun tersingkir lah tu.
1: Semangat juang yang tinggi.
2: Juang tinggi. Okey. Baik. Dan untuk hari ni, jom kita nak tu beri pun dengan lagu ini, Azwan.
1: Ya, lagu karaoke kita yang pertama ada lagu persembahan BPR, Aku Hanya Serangan, juga menyusul selepas itu ada lagu persembahan Kak ZZ kita.
2: Jadazin.
1: Ya, dengan Anggapanmu.
2: Ya, terus layar rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sejarah Mungkin Berulang.
1: Ya, lagu bersama New Boy dengan Sejarah Mungkin Berulang membawa kita ke penghujung untuk rentak pagi KL untuk hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026.
2: Pastinya sampai di sini saja kami berdua temani anda. Dan sikit update sekarang ni, USA mendahului Bosnia 2-0.
1: Betul. Dan waktu sebentar pun tamat sebenarnya. Yang masa tambahan yang diberikan oleh pengadilan lah, 10 minit. Ada peluang untuk 5-1, 5-2 lah. Kalau 5 tu 2.
2: Nampak je saya punya prediction tidak menjadi 5-1 untuk Bosnia. Tak apa, mungkin terbalik lah.
1: Betul-betul. Tapi agak teruja jugalah sebabnya walaupun mendahului 2-0, Amerika sekarang ni bermain dah hanya dengan 10 pemain JB.
2: Bermainlah. Okey, tak apa-apa. Nanti kita sama-sama nantikan apakah keputusan terakhir untuk antara USA dan juga Bosnia. Sebab sini, menerusi Hi-Hi KL, anda akan bersama-sama dengan EJ.
1: Ya, EJ Sinduri akan bersama dengan anda untuk Hi-Hi KL. Boleh minta macam-macam lagu dengan EJ nanti, okey? Okay. Tapi lagu raya jangan minta.
2: Lagu raya tak boleh?
1: Belum lagi.
2: Baik, esok saya akan kembali bersama-sama dengan Anne dan juga Kulin. Kami bertiga akan hibur ke anda. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan

Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dicangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv, Vitali Krishko, menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9722. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif. Gerik sih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang tengah layan KLFM. Tak kisah dekat mana pun anda berada sekarang ini, apa jua yang anda lakukan, terima kasih kerana memilih KLFM sebagai teman anda di waktu pagi ini, okey? EJ Siduri kembali menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Selepas berlalunya jejaka, dua jejaka tampan pagi ini AP Syafiq dan juga Putra Azwan yang telah bersama anda menerusi rentak pagi KL. EJ harapkan anda dalam keadaan baik-baik, itulah harapan EJ sentiasa pada anda, supaya anda tetap bertenaga, bersemangat pagi ini. Kita layan lagu I L U.

Sejuk bayang-bayang lagu nyanyian Afiq Bruno. Kepada anda selamat pagi. Saya ucapkan kepada yang tengah memandu kenderaan menuju ke destinasi, berhati-hati di jalan raya. Kalau kita di Kuala Lumpur ini, memang kebiasaannya dan selalunya kita akan menggunakan aplikasi navigasi untuk bantuan. Nak lihat jalan mana yang sesak, berapa minit boleh jangkaan kita sampai kan. Walaupun laluan tu dah hari-hari kita, tempat tu dah hari-hari kita tuju, tapi tetap juga nak guna aplikasi navigasi. Tapi yang berlaku malam tadi, Ija kongsikan dengan anda menerusi akhbar Sinar Harian. 5 warga Cina cedera selepas kereta yang dinaiki mereka terjatuh ke dalam gaung sedalam kira-kira 7 meter di tapak pembinaan Culvert di kilometer 41 Jalan Kota Baru Kuala Krai Macang lewat malam semalam. Dan kejadian dipercayai berlaku apabila pemandu mengikuti aplikasi navigasi sehingga memasuki laluan yang sedang dalam pembinaan. Mangsa yang terdiri daripada seorang pemandu berusia 66 tahun dan 4 penumpang sedang dalam perjalanan dari Temangan ke Tok Bali sebelum kenderaan mereka terbabas ke dalam gaung. Itu yang berlaku. Jadi, apa yang berlaku peristiwa ini... Peristiwa ini ada orang telefon pula. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada semua pengguna jalan raya agar tidak bergantung sepenuhnya kepada aplikasi navigasi, okey? Anda perlu sentiasa juga peka dengan papan tanda jalan, amaran kerja pembinaan. Kadang-kadang amaran kerja pembinaan ni yang orang tu pun kan, kadang-kadang kita tengok macam orang rupanya patung. Kita tengok macam patung, rupanya orang betul. Dan anda juga perlu pastikan keadaan persekitaran . Kadang-kadang kalau siang tu, kalau dia bawa kita ke jalan yang tempat yang macam seram sikit, kita boleh terima lagi lah sebab terang kan. Tapi kalau malam-malam tu kan, dia bawa kita ke satu tempat yang tak tahulah jalan mana dia tunjuk ni kan. Memang agak menyeramkan. Siapa yang pernah mengalaminya? Izzy pernah tau. Tapi nasib baiklah, ku kuatkan semangat untuk menerus ke perjalanan, akhirnya sampai juga. Itulah ya. Baik, jadi terus layan KLFM menerusi Hai Kuala Lumpur. Anda juga boleh minta lagu seperti biasa menerusi kiriman di Wasabi. Izzy tunggu sampai sekarang. Bukan sampai sekarang, sekarang ini sampai pukul 1:30 hari. Kita layan lagu Amirul.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung loro. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Ini dia lagu Rindu di Puncak Mahligai, nyanyian kumpulan Lestari yang pastinya mengimbau pelbagai kenangan buat anda semua. Jadi dalam kehidupan, setiap insan pasti melalui saat bahagia dan juga waktu yang ada kalanya menguji kita. Namun, percayalah setiap perjalanan hidup mempunyai hikmahnya. Teruskan melangkah kepada anda dengan penuh kesabaran. Jangan mudah berputus asa dan sentiasalah menghargai insan-insan yang ada di sekeliling kita. Jadi teruslah tersenyum walaupun kadang-kadang hati ini sedang diuji. Kadangkala senyuman yang kita berikan bukan sahaja mampu menguatkan diri sendiri, malah ia juga mampu menjadi sinar harapan kepada orang lain. Jadi kepada anda, teruslah tersenyum. Berikanlah senyuman semanis yang boleh, okey? Baik, Ijim masih menantikan permintaan lagu anda. Hantarkan melalui kiriman di 013-309-7972. Dan seperti biasa, Ijim update keadaan cuaca untuk hari ini di hari Khamis yang penuh rasa bahagia. Ni kalau untuk Ijim lah, Ijim harapkan anda juga rasa macam tu lah. Bahagia, gembira, rasa semanis. Manis air coklat kan. Jadi untuk hari ini, jangkaan Met Malaysia di belah pagi, petang dan malam tiada hujan. Alhamdulillah, dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Okey, baik, kita teruskan hiburan lagi sebelum kita tunaikan ataupun dengarkan lagu-lagu permintaan sahabat kita ini. Layan lagu Mawi dan juga Dato' M. Nasir, lagu Jiwa, lagu Cinta. Semuanya menerusi Hai Hai Kuala Lumpur, ini Baru KL.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check
1: it out. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Terima kasih, Mami.

Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9700. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Ya, itu juga persoalan untuk Ija tanyakan kepada anda semua. Apa khabar anda hari ini? Diharapkan anda biasa-biasa. Janganlah biasa-biasa. Baik-baik saja, gembira, bahagia. Itulah harapan Ija seperti yang Ija nyatakan juga di awal jam tadi. Sudah pun pukul 11:02 pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Sambil-sambil anda mungkin ada yang baru saja sempat untuk minum pagi. Ataupun baru saja melangkah untuk memulakan tugasan anda sambil-sambil tengah layan KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang telah dihantar menerusi kiriman di 013-3097-972. Baik, untuk permulaan ini kita mulakan dengan orang dari Semenyih, Cik Zam kita. Dia kata nak lagu bayang bertajuk Sang Pendosa. Boleh ke Ije? InsyaAllah boleh. Ije dah susun, dah masukkan juga dalam playlist ini. Terima kasih juga orang Subang, Cik Azman, nak minta jasa baik. Wow, jasa baik saya, EJ, nak lagu Kehendaknya, Terra Rosa. Okay. Dan juga Muhammad Nur, EPE, kata nak dengar lagu Eminem, Mockingbird. Kata, hari ni mengantuklah World Cupnya. Kenapa pula tu? Kalah ke pasukan anda? Bertabarlah ya. Saya England menang. Okey. Dan Encik Arsyad Muhammad yang ada dekat Bangsa nak dengar lagu Cinta Jangan Pergi Azam Shah. Ini permulaan lagu untuk pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Semoga anda juga semua terhibur. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KLFM.

Okey, itu dia lagu Cinta Jangan Pergi. Jadi kepada anda juga, jangan pergi ke mana-mana, terus layan KL FM. Ini baru KL. Iji tengah tunaikan permintaan lagu anda. Ada juga yang berkongsi kisah pagi tadi, katanya EJ nak pergi pejabat, sesak jalan raya dekat MPE ni. Kenapa eh? Rupanya EJ pun lalu MPE juga pagi tadi. Berlakunya sistem down dekat Plaza Tol PJS5 kerana terdapat sedikit gangguan perjalanan pembayaran pagi tadilah. Sekarang ini semua lorong tol telah beroperasi semula. Jadi di Lebuh Raya Pantai Baru ataupun MPE sekarang jalan sudah clear tapi MPE tu memang betul-betul sesak sebab dia jadi bottleneck dekat nak sampai ke Angkasa Puri ni kan. Dari tiga laluan, tiga lorong menjadi dua lorong dan menjadi sempit. Okey, jom kita tunaikan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Lagu dari Kak Ijan. Hai Kak Ijan, semoga Kak Ijan baik-baik saja. Teruskan berehat. Semoga mata Kak Ijan tu juga lekas sembuh. Nak dengar lagu Tok Ki dan juga Rohana Jalil, Naluri Cinta. Terima kasih juga untuk Coco Puff, nak lagu kumpulan InSync, This I Promise You. Dan Tok Dah Pencin, lagu Akim and the Magistrate, Rampas. Dan Surya Dolce, nak lagu Lepaskanmu kerana terpaksa, kumpulan UK's. Semua menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

0: masih memilih Hai Hai KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okay, teka-teki teka-teki saya tanya Epi. Untuk Epi yang bijaksana, untuk hari ini game apa yang kita akan main? Itu teka-tekinya.
3: Awak dah silap main teaser. Teka-teki. Okay, hari ni maksudnya game ni adalah lagu terbalik. Awak dua kan. Lagu mudah-mudah hanya.
2: Mudah
3: lah. Ini lagu Inggeris kan. Saya tak tahu lah lagu persembahan Jason Mraz, I'm Yours.
2: Awak pasti kan awak tak tahu kan. Mungkin Jason yang lain. No more, no more.
3: Kena ada denda.
2: Ada juga denda.
3: Kalau contoh saya dapat jawab, awak kena denda lah.
2: World Cup pun ada format baru tau.
3: Apa format dia?
2: Format dia tak boleh angkat tangan dekat mulut. Kan lepas tu tak boleh minum air sambil berdiri.
3: Saya nampak dapat yang nak berdiri.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM ini baru KL, 11.44 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang layan KLFM. Baik, jangan lupa untuk anak-anak anda menyertai uji bakat bintang kecil 2026. Ada yang bertanya dengan EJ, dia kata dia dah hantar video anak dia menyanyi. Kami di KLFM akan memerlukan anak anda untuk hadir sendiri di auditorium P. Ramlee Angkasa Puri pada Sabtu ini bermula 9 pagi hingga 5 petang. Kalau hantar video tu mungkin negeri lain kot. Tapi di KLFM, di KL, di wilayah Persatuan Kuala Lumpur, anda kena hadir sendiri hari Sabtu ini di auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Sekali lagi EJ ingatkan, pukul 9 pagi sampai 5 petang. Anak-anak yang berusia antara umur 7 hingga 12 tahun tak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Dan jangan lupa kepada kepada anda lah, ibu bapa kan. Sertakan sekali salinan MyKid yang jelas, gambar penuh berukuran 5R. Dan borang penyertaan yang kami dah muat naik, anda print out, anda isi, bawa sekali. Dan yang paling penting juga, anda kena bawa minus one sendiri, format MP3 ataupun WAV, dalam bentuk pen drive atau CD. Anda mudahkan urusan kami, insyaAllah dengan pantas uji bakat ini dapat dilakukan secara teratur dan rapi sahaja. Jadi kepada anda, anak-anak anda mungkin akan mewakili peringkat wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ataupun Putrajaya ke peringkat seterusnya, mana tahu kan. Okey, itu cerita tentang uji bakat bintang kecil. Kita nak teruskan lagi tentang cerita permintaan lagu ni. Kita pun dah nak masuk ke waktu tengah hari. Dah nak masuk lagu lepas gram. Tapi sebelum lagu lepas gram, empat lagi lagu EJ nak tunaikan. Terima kasih untuk Haji De Gombak nak dengar lagu Adik Saya Abe. Adik Saya Abe Sore. Luar Kelantan dia punya tajuk ni. Eddie Azrin dan juga Din Manjung. Terima kasih juga untuk Atira nak dengar lagu Hindustan, Diwano Ko Patahe. Lagu ini memang nostalgia dan sedap sangat didengar katanya. Terima kasih, semoga request saya dapat dipenuhi. Semoga Atira terhibur tau. Dan Wati nak dengar lagu kumpulan EXL, Akulah Kekasihmu. Terima kasih juga untuk Cik Atan nak dengar lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan. Saya juga nak buat ucapan, kata Atan ni, kepada Kak Rohayu. Terus bersemangat, jangan sedih-sedih, Korea kalah. Dah balik dah pun Korea tu. Okey, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL. Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026.

Selamat tengah hari kepada anda semua. 12.08 minit tengah hari. Baik, Persatuan Retorik Aksara ataupun nama pendeknya RASA, Fakulti Filem, Teater dan Animasi FITA, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Selangor, Kampus Puncak Perdana dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP mengadakan Festival Penulisan ke-4 Bitara Kesasterawan Negara pada 2 hingga 3 Julai 2026 bertempat di FITA UiTM Puncak Perdana. Festival ini bertujuan memperkasakan bidang penulisan kreatif dan kesusasteraan negara. Pelbagai program menarik diadakan antaranya Majlis Anugerah Dekan FITA, Malam Bitara Kesasterawanan Negara, pameran puisi, lirik dan poster dan bakti siswa inovasi sulam. Jadi festival ini terbuka kepada semua dan masuk adalah percuma. Okey? Jom kita dengarkan lagu lepas gram. Ada 4 orang pendengar yang dah hantarkan awal tadi, antaranya Cik Awi yang ada dekat setapak. Selamat tengah hari Cik Awi, walaupun dia hantar pagi tapi minta lagu tengah hari kan, menerusi lepas gram. Jadi tengah harilah kita tunaikan. Nak dengar lagu kumpulan Wing, Satellite Puaka. Hanya sekadar tajuk saja saudara. Dan juga Cik Din Lanai nak minta lagu Left-Handed Semangat Lamina. Terima kasih juga untuk Cik Azma yang ada dekat Kepong. Nak dengar lagu kumpulan Creed, What If. Ini dia lagu lepas gram untuk hari ini. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

Tak tahu mana yang akan diberikan. Kita harapkan akan diberikan madu. Madu. Okey. Madu tu kita fikir yang positif lah. Apa ni, kemanisan dalam kehidupan sentiasa macam tu lah eh. Bukan madu yang tu. Kan. Baik, sudah pun pukul 12.31 minit. Tengah hari, itu lagu terakhir untuk lagu lepas gram hari ini. Okey, lega dah eh. Ada yang betul-betul dapat melepaskan melepaskan rasa geram anda apabila dengar lagu lepas geram itu di waktu tengah hari. Mungkin ada sesuatu perkara yang berlaku pagi tadi yang meningkatkan adrenalin kemarahan anda ataupun kebengangan. Jadi di waktu tengah hari ni eloklah anda berehat seketika, makan tengah hari dan berehat solat zuhur. Lepas tu mungkin boleh nap sekejap sebelum anda sambung kerja di belah petang, nanti pukul 2 petang. Okey, jadi kepada anda yang juga tengah memandu kenderaan, berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Ingat jika anda berada di kawasan persekolahan, perlahankan kenderaan anda. Almalumlah kita baru kan. Jadi dia tak dapat nak mengimbangi pedal minyak tu. Nak kereta elektrik, lagi dia punya pergi macam tak biasa kan. Sebelum ni kereta petrol. Kita layan lagu Spider, Buat Sang Puteri.

0: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: KLFM Extra, kamu tak serupa.
2: Okey, untuk KLFM Extra, EJ pilih lagu Luka Ini, Apik Stajudin, satu lagi Luka Hati. LND dan juga Faizal Tahir. Daripada anda, jangan ada yang terluka kan, sebab EJ rasa semua lagu dah sempat EJ tunaikan sampai pukul 1 sampai sekarang ini. Kalau anda nak lagi dengar lagu-lagu pilihan anda, bolehlah anda tunggu menerusi Nadi Kota KL sekejap lagi, bersama dengan DJ siapa yang bertugas. Kena tunggulah kan. Jadi kepada anda, insyaAllah kita akan bertemu lagi esok dalam ruangan yang sama. Menerusi Hai Hai Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak. Dan EJ harap anda akan terus layan KLFM 97.2. Itu siarannya di Lembah Kelang. Dan di luar Lembah Kelang, anda boleh dengar menerusi RTM Klik dengan carian radio KLFM. Okay? Jadi EJ tinggalkan anda dengan lagu Macklemore ini. Kepada anda, senyum-senyum selalu, jangan marah.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM Eka, kamu tak serupa.

0: bank rakyat marah dan tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
2: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
3: Actually, bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu. Sejak pukul 8 sudah mula. So, sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So, I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
4: Saya mohon ya kepada semua pengundi undi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu, projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
5: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian

aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk Bank Pusat Negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah $6 bilion yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklum

0: She's a sexy chick.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bertemu dengan kami di KLFM. Ini berkaitan. Dan sepertinya waktu ini bersama dengan saya, Syak. Ia pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih kepada rakan saya, iaitu EJ yang menemani dalam Hi KL dan Colombo. Terlebih dahulu sebelum kita bersama dalam negeri KL ini, untuk pandangan bersama masa waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1:20 tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Ayuh kita terus dengarkan kini irama menantikan masuknya waktu solat fardu zuhur. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nadi Kota KL kembali lagi waktu ini dan edisi pertemuan 2 Julai 2026 bersama 16 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah, pertemuan syak waktu ini semestinya ketika ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua, anda semua Kuala Lumpur, untuk bersama kami di Nadi Kota KL, ini baru KL. Dan sudah makan ke belum tengah hari ini, harapnya dapat menikmati makanan dengan sebaiknya. Dan pelbagai lauk juadah nak lagi di Kota Kuala Lumpur ini pastinya banyak menarik untuk dinikmati. Dan yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Yang pulang ke ofis juga hati-hati. Dan pastikan kita mendapat rehat yang cukup di waktu tengah hari ini untuk kita memulakan lagi perjalanan tugasan kita hingga petang nanti. Ayuh kita bertenaga hingga petang nanti. Temani dalam Radio Kota KL bersama dengan Syak. Ini dia KLFM, ini baru KL. Dan pastinya saya nak hiburkan anda semua Kuala Lumpur. Ini dia lagu pada nyanyian Dato' M. Nasir, Apokalips. Menemani dalam Radio Kota KL, ini baru KL.

Adakah ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Baiklah Kuala Lumpur, itu dia Vibe Positif. Pastinya kita perlukan Vibe Positif lagi tempat kita ini. Dan ini dia saya nak memberitahu Kuala Lumpur, di mana uji bakat bintang kecil 2026 bermula 4 Julai ini, hari Sabtu 2026, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee yang ke-10 Kuala Lumpur Media. Dan syarat-syaratnya iaitu penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur antara 7 hingga 12 tahun, tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi, dan bawa bersama salinan mikin yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran serta penyertaan. Peserta membawa manisman sendiri, format MP3, WAV dalam bentuk pendrive dan juga CD. Dan 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026 hari Ahad, dan keputusan panel juri adalah mutamat. Okey, ada yang bertanya kami di KLFM, pakaian macam mana, cara macam mana. Okey, sebenarnya lagu yang boleh dinyanyikan ialah lagu pada bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Pakaian pentas, itu paling penting sekali. Buatlah yang terbaik. Mungkin boleh, antara tips yang boleh digunakan ialah dengan jaga tidur, mungkin ada melihat kembali pada teknik-teknik nyanyian. Yang penting sekali, jangan gemetar. Cuba yang terbaik untuk adik-adik kita ni ketika berada dalam uji bakat ini. Itu antara tips yang boleh dikongsikan. Dan harapnya datang awal pagi, kerana pastinya datang awal pagi itu memberikan kita kesegaran, persediaan. Dan nak tahu di mana informasi-informasi ini, boleh ikuti kami di Facebook kami di KLFM ini berKL, juga di TikTok kami KFM Official. Dan insyaAllah dari masa ke masa kami akan terus membawakan info-info terkini berkenaan dengan uji bakat bintang kecil 2026 yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramlee yang ke-10 Kota Media. Baiklah, kita nak cerita waktu ini sedikit berkenaan dengan bola sepak. Hari ini keputusan peluangan bola sepak nampaknya seperti yang dijangka, mungkin ada yang tidak dijangka. Okey, jangan sedih, jangan risau, jangan muram, jangan tak makan tengah hari kerana pasukan yang disokong itu kalah. Okey, ini dia antara keputusannya untuk perlawanan hari ini 2 Julai 2026, iaitu pertamanya antara England bertemu dengan Kongo, dan England menang dengan 2-1. Baik, gol dijaringkan untuk England ialah Harry Kane pada minit ke-86 dan juga Harry Kane pada minit ke-75 dan pada minit ke-86. Dua-dua gol ini dijadikan oleh Harry Kane. Dan daripada Kongo, minit ke-7, awal minit lagi, Brian Chipenga. Itu je keputusannya, Kongo bertemu England. Dan England layak untuk pusingan 16 dalam pusingan kalah mati. Dan satu lagi keputusan, ini dia, kita lihat perlawanan antara Belgium bertemu dengan Senegal, di mana gol dijaringkan dahulu oleh Senegal pada minit ke-24 oleh Habib Diarra, dan juga pada minit ke-51 oleh Ismaila Sarr. Nampaknya Senegal mendahului, tetapi pada minit terakhir gol dijaringkan oleh Belgium, iaitu pada Lukaku pada minit 86, pada minit 89 pada Tielemans, dan juga Tielemans pada minit 120 tambahan masa, apabila kedua-dua pasukan terikat dengan dua sama. Dan Belgium menaikkan diri ke pusingan 16, pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Okey, pertandingan terakhir ataupun perlawanan terakhir ialah antara USA menentang Bosnia Herzegovina, di mana USA menang dengan 2-0, iaitu gol jangan pada Florin Bolagun, dan juga pada minit ke-82 Malik Tilman. Walau bagaimanapun, Florin Bolagun telah dilainkan kad merah kerana mengasari pemain pada Bosnia Herzegovina pada minit ke-65. Namun itu tidak menghalang USA untuk layakkan diri ke pusingan 16 terbaik, pusingan kalah mati. Dan pastinya kita nak tahu juga perlawanan seterusnya, iaitu antara Spain bertemu dengan Austria. Dijangkakan pada pukul 3 pagi nanti, Portugal dan juga Croatia. Siapa nak tengok Ronaldo dan Luka Modric, boleh ikuti pada pukul 7 pagi. Itu dia Portugal bertemu dengan Croatia. Dan kemudian Switzerland bertemu dengan Algeria. Ini pun pertandingan yang menarik juga, kerana kalau lihat pada pertemuan ini, Switzerland mendapat jalan yang mudah untuk terus menaikkan diri ke pusingan yang seterusnya. Apapun keputusannya, kita saksikan juga melalui TV OK dan juga di Sukan Plus serta di ATM Klik. Betul-betul bercuma. Ini dia peluang-peluang yang menarik untuk dilihat, dan saya pasti juga ramai penyokong Spain, penyokong Portugal harapkan kemenangan, kerana bintang pemain bintang, pemain yang digemari mereka semua akan beraksi pada perlawanan ini. Antaranya untuk Spain, Yamin Lamal, dan juga Portugal, Cristiano Ronaldo. Kita doakan mudah-mudahan yang kalah jangan merajuk, jangan muram. Ini hanyalah pertandingan, kita ambil positif, kerana yang kalah pastinya belum selama-lamanya kalah. Bangkit kembali untuk kita terus berjaya di masa akan datang. Itulah dia antara motivasi-motivasi untuk kita kongsikan di waktu tengah hari ini dalam Radio Kota KL. Baiklah, Kuala Lumpur, kita nak bersama waktu ini dalam Music Express. 30 minit muzik tanpa henti hanya di Radio Kota KL. Ini baru KL. Kita dengarkan, ini lagu pembukaan untuk Music Express. Kita dengarkan tujuan pada nyanyian Estrange. Radio Kota KL, ini baru KL.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KKL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KL.

0: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okay, teka-teki, teka-teku, saya nak tanya Happy. Untuk Happy yang bijaksana, untuk hari ini game apa yang kita akan main? Itu teka-tekinya.
3: Awak dah silap main teaser. Okay, hari ini material game ni adalah lagu terbalik. Awak dua kan. Lagu mudah-mudah je.
2: Mudah-mudah
3: lah. Ini lagu Inggeris kan. Eh, saya tukar lah eh. Lagu persembahan Jason Mraz, I'm Yours.
2: Oh, awak pasti ke? Awak tak tukar ke? Mungkin Jason yang lain. No more, no more. Eh, itu betul ni.
3: Kena ada denda.
2: Ada juga denda.
3: Kalau contoh saya dapat jawab, awak kena denda lah.
2: World Cup pun ada format baru tau.
3: Apa format dia?
2: Format dia tak boleh angkat tangan dekat mulut. Kan lepas tu tak boleh minum air sambil berdiri.
3: Eh, saya nampak dapat yang dia boleh.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: 30 minit lagu tanpa henti.
5: Itu dia 30 minit tanpa henti Music Express menemani dalam Nadi Kota KL. Dan Kuala Lumpur, ini dia tonton 146 Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan pastinya di KLFM kami juga memberikan info-info terkini berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Okeylah, kita nak lihat kembali kepada siapakah yang berjaya setakat ni melepasi untuk berada pada 16 kumpulan ataupun pusingan kalah mati 16 pasukan, iaitu antaranya Paraguay akan bertemu dengan Perancis yang akan dijangkakan perlawanan ni pada 5 hari bulan Julai. Juga Kanada bertemu dengan Morocco 5 hari bulan Julai juga. Dan setakat ini untuk kumpulan antara USA, USA akan bertemu dengan Belgium. Okey, Belgium menang tadi dengan Senegal 3-2 penentuan sepakan penalti. Dan USA menang 2-0 bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Okey, USA akan bertemu dengan Belgium juga pada 7 hari bulan Julai peluang ini. Dan menantikan untuk pertemuan antara Portugal dan juga Croatia. Juga Sepanyol bertemu dengan Australia. Kedua-dua peluang ini akan berlangsung pada malam nanti. Dan siapa yang layak akan bertemu pada pusingan ke-16 kalah mati. Dan ini dia keputusan berkenaan dengan Brazil akan bertemu dengan Norway setelah Brazil mengalahkan Jepun 2-1 dan Norway mengalahkan Ivory Coast 2-1 juga. Dan Mexico akan bertemu dengan England. Okey, tuan rumah Mexico akan mendapat sokongan padu rasanya apabila bertemu dengan England nanti, di mana Mexico menang dengan Ecuador 2-0 juga. England menang dengan Congo 2-1. Dan perlawanan juga ini dia yang mendapat perhatian ramai, iaitu Argentina bertemu dengan Cape Verde dan Australia bertemu dengan Mesir. Satu perlawanan yang pastinya menarik. Ramai penyokong Argentina. Nak lagi di KLFM ni saya dengar ramai je penyokong Argentina. Okey. Baik, juga perlawanan antara Switzerland bertemu dengan Algeria dan juga Colombia bertemu dengan Ghana. Siapakah yang akan layak memenangi perlawanan ini dan akan bertemu pada pusingan kalah mati nanti? Dan harapnya terus ikuti kami di KLFM, juga di media sosial RTM untuk sebarang perkembangan terkini berkenaan dengan bola sepak. Okeylah, sekali lagi Ini dia bintang kecil. Ha, saya pun nak cuma juga ada yang bertanya macam mana pakaian kan. Pakaian ni sebenarnya ikut pada kesesuaian zaman kini. Ha, yang penting sekali saya senang saja. Pakaian pentas. Mungkin ada nama pentas untuk diperkenalkan. Mungkin kalau juri tanya tu bolehlah jawab. Nama saya macam saya, nama saya Syak. Mungkin adik-adik kita ada nama samaran ataupun nama pentas. Jangan malu-malu. Cuba tampilkan kehebatan anda berada di pentas bintang kecil 2026. Okeylah Kuala Lumpur, kita bersama waktu ini di TikTok kami di KLFM. Bolehlah sama-sama itu layan, sama-sama kerja. Nak layan kami, nak layan dengan saya, nak berbual dengan saya, bolehlah ikuti di TikTok KLFM. Ini berkaitan. Kita nak ikuti kini lagu nyanyian pada Nur Hujan, Rahsia Tuhan. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Itu dia. Jangan lupa untuk hadir ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Dan saya telah pun banyak bercerita tentang uji bakat ni. Jadi hadir ramai-ramai pada 4 Julai ni dan di auditorium Angkasa Puri. Dan pastinya kita harapkan semuanya untuk sama-sama kami dengan persediaan yang cukup untuk kita lihat. Dan saya juga tak sabar untuk melihat adik-adik kita ni. Dan saya juga ada pada hari itu, saya tak sabar-sabar melihat adik-adik kita ni untuk beraksi di pentas Bintang Kecil 2026 peringkat wilayah persatuan. Dan pastinya saya inginkan melihat sesuatu yang memberikan ekspektor. Dan kita harapkan mereka semua bersedia. Dan lagu-lagu yang akan nyanyikan juga pastinya lagu-lagu yang best-best. Baiklah, kita nak dengarkan kini lagu daripada nyanyian Rihanna featuring Calvin Harris, We Found Love. Ini dia Najib Kota KL, ini baru KL.

Itu dia ni hormat pada nyanyian Khalifah menemani waktu ini dalam Nadi Kota KL. Dan pastinya saya nak kongsikan sesuatu yang menarik, iaitu mulai 1 Julai 2026, pelajar yang layak boleh menebus e-voucher buku Ringgit Malaysia 100 melalui platform Book Capital dengan tempoh penebusan sehingga 31 Oktober 2026. Dan program ini memberi manfaat kepada lebih 2.2 juta pelajar dari pelbagai peringkat pendidikan bagi menggalakkan budaya membaca dan memperkukuh akses kepada bahan bacaan berkualiti. Dan ini dia, pastinya fokus pilihan buku merangkumi karya sastra dan juga karya agung, sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan, sains, teknologi, AI, STEM dan pendigitalan. Okey, boleh mulai 1 Julai 2026 dan jadikan membaca sebagai budaya dan rebut peluang yang diberikan ini. Untuk manfaat voucher buku Madani untuk menambahkan ilmu serta memperkasa masa depan. Hashtag voucher buku Madani 2026. Hashtag Madani Malaysia Madani RTM. Pastinya itu je. Dan waktu ini, Kuala Lumpur, kita nak dengarkan lagu Hindustan. Ada yang suka lagu Hindustan? Dan maklumlah malam tengah hari tadi kan, makan di kedai mamak katanya, masih lagi ada bau-bau kari tu. Apapun, Malaysia berbilang bangsa, kita raikan semuanya hidup aman damai. Ini dia lagu pada nyanyian Alisha Chennai, sebuah lagu yang pastinya menggeletik hati anda waktu ini. Made in India, hanya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

pecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

lagunya daripada Michelle sama Idlia. Itu dia. Kecewa juga lagunya kan. Tapi tak apalah, menemani waktu ini dalam juga TKL. Dan kecewa, janganlah kecewa sangat. Kan ada Syah menemani waktu ini. Dan harapnya untuk semuanya yang dengarkan kami di Naduka TKL, boleh ikuti kami juga di Facebook kami di KLFM Nablu KL. Dan boleh ikuti kami juga waktu ini di live TikTok di KLFM Official. Dan kita berkenalkan lanah di situ. Petang-petang ni kan santai-santai, sama-sama kita dengarkan informasi-informasi lagu-lagu terbaik yang kami berikan di KLFM. Ini baru KL. Baiklah, suasana pada dunia masih lagi berlega-lega. Masih lagi bersama dalam kerja. Jadi ambillah semangat pada dunia itu untuk kita lebih produktif, lebih kita berusaha dalam kita melakukan pelbagai kerja yang kita lakukan. Tapi janganlah dekat ofis nak main bola sepak, tenang-tenang bola ke apa, tak payah, tak payah. Itu semangat sangat. Tapi apa pun, tahniah kepada anda semua yang saya kirakan menyokong pasukan yang disukai. Dan kita harapkan satu hari nanti pasukan negara kita juga akan layak untuk berada di pentas Piala Dunia. Kan kalau dilihat sendiri, ada yang pergi kerja pakai jersey sebagai tanda sokongan. Itu adalah semangat yang bagus untuk kita menyokong. Dan pastinya bila sebut tentang bola sepak ini, ia menyatukan kita dalam apa juga keadaan. Dan bila sebut bola sepak, sebenarnya ialah kenangan-kenangan manis. Dan lagi di kalangan keluarga, saya pernah ada pengalaman bersama dengan keluarga saya melihat bola sepak bersama-sama. Itu ada satu perkara yang menarik yang saya ingat sampai sekarang, iaitu pada Piala Dunia yang 1986 betul saya. Kan di USA kota asal saya. Di situ saya tengok sesi keluarga peranan akhir. Peranannya antara Brazil bertemu dengan Itali. Dan situlah nama-nama besar yang saya ingat sampai sekarang, iaitu Romario, Babeto, Roberto Baggio, Dunga the Destroyer. Saya ingat sampai sekarang perlawanan itu. Dan harapnya pengalaman-pengalaman ini kita kongsikan bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita yang kecil ini. Inilah masanya untuk kita merapatkan ukhuwah di kalangan ataupun seisi keluarga kita. Baiklah, nanti kita KL waktu ini kita nak dengarkan lagu nyanyi pada kumpulan Dewa 19, Laskar Cinta. Menemani waktu ini di Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: KLFM ini baru KL.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Cerita apa hari ini?
4: Baiklah, cerita apa hari ini? Nak tahu ke ceritanya? Okeylah, kita cerita berkenaan dengan bola sepak. Kerana apa, kalau kita lihat sendiri kan, bola sepak kali ini, kalau kita lihat setiap pasukan mempunyai agenda ataupun mempunyai cara mereka memberikan semangat kepada pasukan masing-masing. Dan sebenarnya vibe ini harus kita bawa kepada adik-adik yang nak datang pada 4 Julai nanti untuk kita bersama-sama ikuti uji bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung semestinya ini dia di KLFM sendiri ataupun boleh hadir beramai-ramai 4 Julai ini di Auditorium Piram di Angkasa Puri Kota Media. Dan saya nak cerita berkenaan dengan pasukan Norway. Kalau kita lihat pasukan Norway mempunyai semangat yang bagus dalam pertandingan bola sepak FIFA 2026 ini. Dan kalau dilihat penyokong-penyokong Norway sendiri memberikan sorakan dengan cara yang baru, iaitu cara rolling ataupun naik kayak. Kerana Norway ni adalah salah satu pada negara-negara yang di bawah naungan Viking ataupun Scandinavian. Norway, Sweden, negara-negara itu yang selalu kita lihat mereka ini memang kasar, besar, ganas. Kalau kita lihat ada di movie ataupun di film-film, watak-watak seperti yang membawa elemen sebegini, seperti watak Thor dan sebagainya. Dan pastinya bila sebut tentang Norway, makanannya pun kita suka juga. Kalau anda suka dengan salmon kan, itu adalah satu-satu makanan daripada negara Skandinavian. Apapun, pasukan Norway sendiri membawa makanan-makanan daripada negara mereka untuk dibawa dalam Piala Dunia kali ini. Dan ikan salmon salah satunya adalah makanan sumber protein yang diguna ataupun dimakan bagi memberikan tenaga kepada mereka. Dan saya cukup teruja kerana setiap kali pertandingan mereka akan cuba untuk menarik semangat pasukan mereka. Dan kalau lihat pada fizikal striker mereka, iaitu Erling Braut Haaland, cukup besar. Itulah melambangkan betapa hebatnya ataupun betapa proudnya, berapa bangganya mereka dengan semangat Viking mereka. Itu dia sebesar cerita hari ini. Dan pastinya cerita hari ini kita harapkan akan memberikan inspirasi untuk kita terus berusaha, untuk kita terus maju dalam apa juga yang kita lakukan. Nak lagi kalau kita dirundung dengan pelbagai dugaan. Sebenarnya dugaan itu adalah masa untuk kita bangkit. Kadang-kadang kita berada di titik terendah dalam hidup kita, tetapi titik terendah itu untuk kita kembali menyinar ke puncak yang lebih tinggi. Baiklah, itu dia sedikit berkenaan cerita apa hari ini.
3: Cerita apa hari ini?
5: Cerita apa hari ini?
6: Mon Kiara, bingit, dengar KLFM, radio nombor 1, orang

Okey, itu dia lagu nyanyian pada Batas Senja. Kita usahakan lagi. Baiklah, ini dia Persatuan Retorik Aksara ataupun RASA, Fakulti Filem, Teater dan Animasi FITA, Universiti Teknologi Maram, Cawangan Selangor, Kampus Puncak Perdana dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. DBP mengadakan Festival Penulisan ke-4 Bitara Kesasterawanan Negara pada 2 hingga 3 Julai 2026 bertempat di FITA UiTM Puncak Perdana. Okey, festival ini bertujuan memperkasakan bidang penulisan kreatif dan kesusasteraan negara dan pelbagai program menarik. Dan dekat antaranya Majlis Anugerah Dekan FITA, Malam Bitara Kesasterawanan Negara, juga pameran puisi, lirik dan poster serta Bakti Siswa Inovasi ataupun SULAM. Dan festival ini terbuka kepada semua dan masuk adalah percuma. Itu dia info komuniti yang kita kongsikan untuk hari ini dalam di Kota KL. Baiklah, kita nak terus berhibur. Kita dengarkan lagu pada nyanyian Linkin Park. Ini dia, 6 Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL. It's about to be so damn.

Okey, nanti kita ke KL. Ini baru KL. Itu dia lagu pada nyanyian pada Jenny. Like Jenny. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi terus menemani kami. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri waktu ini untuk Nadi Kota KL. Dan seketika nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya Mimi Wala dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Pastinya jangan turun kereta bersama Mimi. Yang ini info menarik berkenaan dengan bola sepak. Ada Beast on Air juga. Jangan ke mana-mana, teruskan menemani Mimi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Baiklah, saya tinggalkan semuanya dengan lagu ini dia, nyanyian daripada Alpha, P. Ramli dan Salomah. Apa pun, apa maaf dipinta, anda tersalah bahasa, tersalah kata. Hingga kita bertemu lagi, salam sayang pada saya, DJ Shark. Selamat datang Kuala Lumpur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aku

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Crazy.

KLFM ini baru KL. KLFM ini baru KL. Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

persembahan KRU dengan Kena Marah Pun Tak Kisah. Membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis 2 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Syak yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wan lah temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir dan menunaikan janji saya untuk menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Okay? Hari ini macam biasa, selain daripada lagu-lagu retro 80-an hingga 2011, anda boleh dengarkan juga lagu pilihan Jangan Turun Kereta anda JTK. Kita ada artis legend, kita ada Biz On Air, hari ini penerbit kita Riz Dolah. Juga kita ada pilihan JTK, juga kita ada Gold Dunia RTL. Semuanya menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan saya Mimi Wala, okey. Beribu dulu bersama Stacey dengan Jahat. Satu lagi lagu Hindustan dari filem Dilto Pagalhi juga bakal menyusul. Beribu dulu dengan lagu ini, persembahan Amy Mastura dengan Diam-Diam Rindu. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.

Tambahan X Factor dengan Tak Sanggup baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL. Dan di Kuala Lumpur sendiri ada teknologi pintar untuk jalan raya lebih selamat. Sistem Siri 2 Smart Pedestrian Crosswalk. Sistem ini membantu meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan juga menyokong pemantauan lalu lintas yang lebih cekap. Dia boleh mengesan kesalahan lalu lintas menggunakan AI dan juga mengesan kenderaan melintasi garisan henti dan pelanggaran lampu isyarat. Jaga-jaga, tiba-tiba je lalu-lalu je. Siapa selalu langgar lampu isyarat? Apa pun keadaannya, sentiasalah berhati-hati. Kalau yang sedang memandu tu, pastikan juga utamakan pejalan kaki dan juga mereka yang ingin melintas jalan. Kita kadang-kadang dekat media sosial tu kita nampak garisan yang belang-belang warna kuning hitam tu apa maknanya, yang belang-belang warna putih tu apa maknanya, kan? Ada makna tu. Sama ada kita nampak pejalan kaki tu nak melintas, dia dah sampai dulu, kita sampai kemudian, kita kena dahulukan dia. Ataupun kita sampai dulu, mereka dalam perjalanan nak melintas jalan tu, kita yang kena cross dulu ke atau mereka yang kena cross dulu? Kena ambil tahu juga ambil cakna tu. Kadang-kadang benda-benda ni semua kadang-kadang kita ambil remeh je. Sebenarnya ini sangat-sangat penting untuk keselamatan kita juga. Okay? Baik, kita ada Salami Hassan dengan Tak Ingin Bercinta. Juga kita ada Dafi dengan Mercy. Berhibur dulu dengan lagu Fine Ballers dengan Monte Carlo. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: ini baru KL.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di Sea Walk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru

0: data sendiri tu sebenarnya dari utara. Maksudnya dari untuk DA dan TA utara. Bukan daripada dari utara.
1: Rock masa tu tahun 87 memang rock tengah menjadi. Lepas tu masa tu banyaklah budak-budak sekolah ni semua nak buat band. Itu saya mencuburi bidang drum balik.
0: Okey, sebenarnya cerita tu masa permulaan tu 1991 yang tu lah. Kami dah mula menjaja demo tape lah. Zaman dulu demo jadi bila orang ni keluar, dia buat Lepang Bara. Dia masuk Lepang Bara. Jadi kami, saya ambil alih, saya masuk sebagai penyanyi. Masa itulah kami start buat demo tape.

0: Hai, saya Shidi.
1: Hai, saya Makno.
0: Kami dari Gunanya Kumpulan Data. Teruskan bersama KLKL 4 petang hingga
1: 8 malam. Yes.
2: Kenangan lalu Kuala Lumpur, 4.38 minit petang untuk panduan Muslimin Muslimat. Waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.46 minit petang nanti. Menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu ini persembahan Datuk Ramli Sarip dengan Layarkan. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.46 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, salat maghrib di Kuala Lumpur adalah pada pukul 7.29 minit malam. Terima kasih untuk anda yang kirimkan wasabi pada saya ini. Selain daripada minta lagu pilihan Jangan Turun Kereta, ada banyak pertanyaan daripada mak-mak dan ayah-ayah yang datang bawa anak-anak yang berbakat dalam bidang nyanyian untuk pencarian bintang kecil peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari Sabtu dan Ahad nanti. Wow, memang sambutannya sangat-sangat hangat ya. Anak-anak sekalian ni memang semua pandai-pandai menyanyi, betul tak? Ah, yang nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Ah, boleh datang tapi nanti hari Sabtu nanti jangan nyanyi lagu tu tau. Ah, pilih lagu yang sesuai untuk pertandingan, okey? Bawalah lagu Nadira tu. Bukan kita ke apa ke kan. Tak kisahlah lagu apa dia, asalkan lagu komersial yang boleh menguji tahap suara adik-adik sekalian eh. Jangan menjerit tau, nyanyi relax je, asalkan dapat menarik perhatian juri. Cantik. Baik, pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Left Handed dengan Semangat Lamina. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Bangkit.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
1: Ini juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, saya Musli Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini baru KL. Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama dengan saya Mimi Wala untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis yang manis 2 Julai 2026. Mungkin ada sesuatu yang berlaku sepanjang hari ini kepada anda. Anggaplah apa yang berlaku itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu cabaran yang harus kita hadapi untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Macam tu eh. Siapa yang masuk dalam live itu, dia tahulah nampak saya macam mengah eh. Akan nampak macam semput eh. Tak apa, tak apa. Kejap lagi saya tak nak panjang-panjang, okay? Baik, masanya untuk kita dengarkan tiga buah lagu artis legend kita untuk petang ini. Seorang biduanita negara yang telah pun dilahirkan pada 2 Julai 1953. Seorang penyanyi, seorang pelakon, antara penyanyi dan juga pemuzik Malaysia yang terbaik sepanjang zaman eh. Beliau dilahirkan di Johor Bahru. Wah, JDT. Dan berketurunan kacukan Melayu Arab. Beliau lebih dikenali sebagai Kak Pah. Kalau sebut nama Kak Pah ni semua tahu dah. Siapa dah ni? Bidu wanita negara kita ni sudah tentulah Datuk Hajah Sharifah Aini binti Syed Jaafar. Hari ini kita akan dengarkan tiga buah lagu yang telah pun dirakamkan oleh beliau. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1986, Kau Racun Hidupku, juga Hatiku Dicuri Lagi. Dan juga lagu yang menggandingkan beliau dengan penyanyi Sweet September, Ignatius, Kirimkan Kasihmu. Jom kita dengar tiga buah lagu artis legend KLKL, Datuk Sharifah Aini.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering
2: kutemui. Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: 5.25 minit petang, sudah selesai tiga buah lagu artis legend KLKL kita untuk petang ini. Sebelum kita ke Biz On Air untuk hari ini, ada dua laporan trafik yang ingin saya kongsikan. Di Duke, ada kesesakan berlaku hampir sejam dari Plaza Tol Air Panas ke Plaza Tol Batu. Ada kemalangan yang dilaporkan berlaku di kilometer 5 berhampiran Sentol. Juga persiaran di Setia Alam berlaku kesesakan dari Plaza Tol NKVI ke Setia City Mall. Ada kemalangan yang berlaku berhampiran dengan Eco Air Dance. Okay? Untuk anda yang sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Baik, hari ini Biz On Air, kita bersama dengan perbaik kita, Riz Dolah. Anda pernah terfikir tak daripada minat mendalam dan sekadar hobi suka-suka kumpul barang, tiba-tiba boleh bertukar menjadi lubuk rezeki? Kali ini, jom kita dengar perkongsian Biz On Air, santai tapi menarik, daripada seorang usahawan yang dinamakan Alif. Dengan perjalanan beliau dalam dunia jam tangan terpakai, sehinggalah membawa kepada perancangan pembukaan kedai fizikalnya sendiri tak lama lagi. Nak tahu apa cerita penuh dan bagaimana langkah pertama beliau bermula? Jom kita dengarkan suara Alif yang mengusahakan perniagaan Selected Time.
4: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
5: Nama perniagaan saya Selected Time. Kenapa time? Sebab saya membeli dan menjual jam tangan terpakai. Tak kisahlah dari segi vintage ke, baru ke, neo vintage ke. Yang penting, jam tangan terpakai.
6: Saya start jual jam tangan terpakai ni tahun 2022. Sebelum-sebelum ni saya menjual barang terpakai. Macam baju, kasut, seluar, bandel. Kan? Niche kepada jam tangan terpakai ni pada tahun 2022. Sebelum-sebelum ni hanya pada hobi sahaja. Lokasi saya dekat Shah Alam. Buat masa sekarang, kedai under renovation. So planning saya buka pada pertengahan bulan 7. Waktu operasi mungkin dari pukul 10 pagi sampai 10 malam.
3: Baik, kita akan bersama lagi dengan Alif untuk perniagaannya Selected Time. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Papa Americano. Nakkan lagu persembahan Scorpion ini dengan Wind of Change.

0: oleh Kak Norizan. Persembahan Najib Hanif dengan Demi Cinta ini baru saja berlalu, menemani anda menerusi Biz On Air dan juga pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Okay? Masih lagi bersama dengan Alif dan perniagaannya Selected Time. Tadi kita dah tahu serba sedikit tentang perniagaan Alif ini. Kita sambung balik perkongsian daripada usahawan kita ni. Mesti anda nak tahu apa lagi cerita menarik di sebalik dunia jam tangan ni kan. Tanpa membuang masa, jom kita layan dulu suara Alif dengan bisnesnya Selected Time.
1: Bagi saya, peminat jam tangan ni besar. Bukan dekat KL sahaja, bukan dekat Klang Valley sahaja, malah benda ni seluruh dunia. Semua, boleh dikatakan semua orang minat jam. Semua lelaki minat jam, kan, kecuali perempuan lah. Sebab orang perempuan lebih kepada barang kemas. Tapi saya ada juga jam perempuan. Saya jual juga jam perempuan terpakai. Saya bukan jual jam tangan sahaja, saya provide service juga. So, siapa-siapa yang ada jam tangan yang dah lama-lama, yang tak hidup, yang automatic, yang tak hidup, boleh hantar balik, boleh hantar ke saya. Saya ada buat servis juga. InsyaAllah kita bagi hidup balik jam korang. Dan keunikan perniagaan saya, saya fokusly kepada original sahaja. Saya tak menjual yang fake, saya tak menjual yang copy, saya tak menjual yang grade. Saya menjual yang original sahaja. Pada asalnya jam tangan ni hobi je. Dia lebih pada minat. Minat dah lama kelamaan. Minat ni menjadi satu perniagaan lah untuk saya. Sambil-sambil saya layan minat, sambil-sambil saya layan hobi, sambil-sambil tu saya menjual dan membeli jam-jam tangan terpakai. Dan lagi satu, jam-jam vintage ni dia ada keunikan dia sendiri. Dia ada handcraft dia sendiri. Dia ada cerita di sebalik jam tangan tu. Bukan hanya sekadar jam tangan semata-mata, kan? Lagi-lagi jam yang daripada tahun 50-an, daripada tahun 60-an. Tu dah berapa tahun dah tu. So, benda-benda tu unik lah bagi saya. Sebab tu saya minat lebih ke arah jam.
0: Baik, kita akan bersama lagi dengan Alif dengan perniagaannya Selected Time. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Haji Din Tahir. Nakkan lagu persembahan Eka Matra ini dengan kesentuhan kecundang. Hari ini dia macam kurang konsentrasi. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: Lagu ciptaan sepenuhnya Awang BPR, persembahan kumpulan Ilusi dengan segalanya ku terima. Lagu ini dipilih oleh Lia Syaz menerusi live TikTok KLFM official. Terima kasih hadir dan baju saya tapping-tapping screen. Kita masih lagi bersama dalam Biz On Air bersama dengan usahawan kita Alif dan juga perniagaannya Selected Time. Jadi kita nak tanya jugalah perkongsian daripada Alif tadi kan. Banyak yang menarik minat pendengar-pendengar yang juga menonton di live TikTok KLFM official. Bagi anda yang mungkin ada impian ataupun minat mendalam untuk memulakan perniagaan sendiri, apa pesanan dan juga tips berguna daripada Alif sendiri? Silakan Alif.
1: Untuk buat masa sekarang, Selected Time lebih kepada self-development. Kebanyakannya semua benda saya start dengan modal sendiri. Sampai sekarang pun dengan modal sendiri. Tiada apa-apa bantuan, saya tak ada funder, saya tak ada bantuan apa-apa. Semuanya memang 100% daripada saya sendirilah. Start small and getting bigger. Saranan saya untuk orang-orang yang nak meniaga macam saya, yang berminat untuk mencuburi bidang-bidang jam, untuk mencuburi bidang jam tangan ni, kan? Saranan saya awal sekali, yang pertama sekali, kenal dulu jam tangan. Yang kedua, jadi pengguna dulu. Okey, sebab daripada pengguna ni yang kita akan dapat knowledge. Kita akan kenal sama ada jam tangan tu original ataupun tak. Sebab dekat luar sana, lambakan barang-barang kopi, lambakan barang-barang yang tak ori, yang fake, sangat banyak. Kan, yang vintage pun ada fake. Okay? Yang baru lagi lah banyak fake. So, dekat saya, saya menjual jam tangan original sahaja. Kan, sebab boleh dikatakan saya minat jam tangan ni sangat lama, dari zaman sekolah. Kan, lepas tu, connection juga. Kawan-kawan juga yang membuatkan saya ada sikit-sikit ilmu pasal jam tangan. Atau lebih senang, nanti untuk siapa-siapa peminat-peminat jam tangan di area KL, Selangor, ataupun di luar KL sekalipun, yang jauh-jauh sekalipun, boleh jemput datang ke kedai saya di Shah Alam, Section 15. Okay, untuk lokasi sebetulnya, korang boleh follow saya di TikTok, di Instagram, di mana-mana social media yang korang ada. Cari je nama Selected Thrift ataupun Selected Time. Make sure korang follow saya punya social media, sebab saya selalu juga menjual di TikTok, live stream. Okay, selalu juga buat live stream dekat TikTok, jual di TikTok, sembang-sembang dekat TikTok. Kan, kita berkongsi minat yang sama, berkongsi hobi yang sama. Okay, jangan lupa follow. Jemput datang ke kedai. Kita boleh berkenalan. Kita boleh bercerita, berkongsi minat yang sama.
0: Baik, anda yang ada di live TikTok pun tadi, ada Alif pun ada bersama dengan kami di live TikTok KLFM Official. Boleh follow akaunnya. Dan untuk anda yang ada perniagaan yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, hantar terus butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Okay? Bakal menyusul selepas ini, kita ada Will Smith dengan Party Starter, juga lagu yang telah pun dipilih oleh Tihar Yusof, Hazami Kata, juga lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik, nakkan lagu persembahan Hajar Ella dengan Nuri. Semuanya sekejap lagi menerusi pilihan JTK. Jangan turun kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KL-KL ini memang untuk anda. Cawkid Road, Cawkid Road, Cawkid Road, Cawkid Road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KL-KL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KL-KL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL. Gol yang memecahkan kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Lagu yang dirakamkan pada tahun 1995, ciptaan Syahri Amri, lirik oleh Siso, persembahan Fotograf dengan Luka Seribu Rindu, pilihan Hazelnut Nursi Live TikTok KLFM Official. Terima kasih hadir untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. 6.14 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Masanya untuk kita bersama dalam Gol Dunia RTM. Baik, aksi pusingan ke-32 pagi tadi menyaksikan tiga pasukan pilihan berjaya mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik. England menewaskan Republik Kongo dengan 2-1. Belgium mengatasi Senegal dengan 3-2 dalam aksi yang cukup mendebarkan, manakala tuan rumah Amerika Syarikat menundukkan Bosnia and Herzegovina dengan 2-0. England sekali lagi membuktikan pengalaman mereka di pentas dunia. Walaupun Kongo memberikan tentangan sengit, England berjaya mengawal permainan dan memastikan tiket ke pusingan seterusnya. Apa yang menarik, England masih memburu kejuaraan dunia kedua selepas kali terakhir menjulang trofi pada 1966. Dan Kongo pula tetap boleh berbangga kerana berjaya melangkah ke pusingan kalah mati dalam kejohanan ini. Baik, perlawanan antara Belgium dan juga Senegal ni yang saya geram ni. Ha, sebab apa? Mula-mula Senegal dah lead dah 2-0 eh. Ha, tapi macam mana Belgium boleh kejar? Macam mana? Kan, inilah perlawanan yang paling menghiburkan pagi tadi eh. Belgium akhirnya menang tipis 3-2 ke atas Senegal. Kedua-dua pasukan ini saling berbalas serangan sehingga whistle penamat. Belgium masih membuktikan mereka antara pasukan yang mempunyai kualiti serangan terbaik. Negara Senegal pula tersingkir tapi memberikan saingan yang cukup sengit sehingga ke penghujung permainan. Dan untuk game yang terakhir pagi tadi antara Amerika Syarikat dan juga Bosnia, dah boleh agak dah Amerika Syarikat akan mara ke pusingan seterusnya, apatah lagi bermain di hadapan penyokong sendiri. Jadi apapun, kita nak tunggu pula lah game yang seterusnya kan. Nanti kita kongsikan jadual perlawanan yang seterusnya, okey? Baik, kita dengarkan dulu lagu yang telah pun dipilih oleh Maya. Nakkan lagu persembahan Datuk Nash dengan Zahid Tak Terucap. Juga Rara nakkan lagu persembahan Stigma dengan Mengubah Sebuah Rindu. Berhibur dulu dengan lagu tema FIFA World Cup 2014 yang diadakan di Brazil. Ini persembahan David Corey dengan The World Is Ours. Let's go.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, teka-teki teka-teki saya nak tanya Epi. Untuk Epi yang bijaksana, untuk hari ini game apa yang kita akan main? Itu teka-tekinya.
2: Awak dah silap main teaser. Okay, hari ini mentia game ni adalah lagu terbalik. Awak dua kan. Lagu mudah mudahnya.
1: Mudah lah.
2: Ini lagu Inggeris kan. Saya cakap lah lagu bersamaan Jason Mraz, I'm Yours.
1: Awak pasti ke awak tak tukar ke? Mungkin Jason yang lain. No more, no more. Betul-betul Epi.
2: Kena ada denda.
1: Ada juga denda.
2: Kalau contoh saya dapat jawab, awak kena denda lah.
1: World Cup pun ada format baru tau.
2: Apa format dia?
1: Format dia tak boleh angkat tangan dekat mulut. Kan lepas tu tak boleh minum air sambil berdiri.
2: Saya nampak dapat yang nak boleh lagi.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu ciptaan sepenuhnya Kamal Halim, persembahan Slam dengan Suratan, lagu yang dirakamkan pada tahun 1996. Lagu tu dipilih oleh Puan Normi Jamil menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Terima kasih untuk anda yang berada di live TikTok ni, yang bantu saya tapping screen. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Zanaki DPJ, Shida, Farah Senik, Teha Yusof, Hazel Nak, Papa Americano, Mawar, Tok Dah Superstar, Lia Shas, Johnny J, Don Ryan 791, Marina, Insan Terpilih 711, Mantuk Di Mantoya, Jamil Ahmad, Makno EPE, Bedok, Azlam Abdul Wahid, Maya, Sabah For All, Fazil Talib, Normi Sesuap 2, Ahmad Zaki, Yunus, Mat Dali, juga ada Shu, Liza, Liza, juga ada Faridah Hanif, Hazi Hazi, Syam, ACR, Usama, juga ada Zua, juga Syaharudin. Terima kasih bantu saya tapping screen. Sikit lagi kita nak genapkan 250K sebelum kita end live, okay? Baik, Gol Dunia RTM untuk perlawanan yang seterusnya pukul 3 pagi nanti kita akan dapat saksikan pertembungan antara Spanyol dan juga Austria yang berlangsung di Stadium Los Angeles. Manakala pada pukul 7 pagi, pertembungan antara Portugal dan juga Croatia di Stadium Toronto, dan pada pukul 11 pagi esok, Switzerland menentang Algeria di Vancouver untuk pusingan ke-32. Bagaimanakah ramalan anda? Manakah pasukan tiga pasukan lagi yang mara ke pusingan 16 yang terbaik selepas ini? Kita tunggulah esok tengah hari. Apapun, terus berhibur dengan lagu pilihan JTK yang seterusnya ni, pilihan Bob ICC yang pulang ke Bandar Baru Bangi tu. Nakkan lagu Persembahan Amuk dengan Aku Mahu Pulang. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Wani, nakkan lagu Kumpulan Screen dengan Kau Kesayanganku. Berhibur dulu dengan lagu yang dipilih oleh Usama dari Setapak, nakkan lagu ni Persembahan Tony Braxton dengan Unbreak My Heart.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KLFM.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

ciptaan Khairul, lirik oleh Johan Aziz persembahan Spoon dengan Kini. Lagu ni dipilih oleh Mawar menerusi live TikTok KLFM official. Mana-mana lagu yang dah pun dipilih awal tadi yang tak sempat saya selitkan untuk hari ni, saya minta ampun dan maaf. Sampai di sini sahaja pilihan JTK kita untuk hari ni. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus hadir di live TikTok, sokong live TikTok KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan moga semuanya dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk anda yang dengar menerusi frekuensi 97.2 pun, kita ucapkan terima kasih. Dan juga yang dengar kami di RTM Klik pun, terus sokong kami, okey. Baik, untuk gol dunia RTM, anda dah tahu dah, Spanyol akan menentang Austria pukul 3 pagi, Portugal akan bertemu Croatia pada pukul 7 pagi, manakala Switzerland akan bertemu dengan Algeria pada pukul 11 pagi. Okay? Baik, kita saksikan di Sukan Plus ataupun di RTM Klik. Dan selepas ini bakal menyusul, kita ada Gravity dengan Kau Salju Cintaku. Juga kita ada Fotograf dengan Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Dan ini dia Eba dengan Mama Mia. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

saya dan Kaizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Haramlah Ram dengan Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu membawa kita ke pukul 7.18 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis 2 Julai 2026. Bersama dengan saya Mimi Wala dan untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.29 minit malam nanti. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Rosyila Amin dengan Kad Ucapanmu. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1989. Dan juga lagu ini Julio Iglesias dengan When You Tell Me That You Love Me. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

dapat masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.29 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.44 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Pastikan anda kenali manipulasi emosi dan juga kesan melalui tanda-tanda adalah penting bagi menjaga kesihatan mental anda ya. Puji-pujian yang berlebihan, terlalu manis, terlalu cepat, kadang-kadang pujian digunakan untuk membina kepercayaan kita. Ini boleh membuatkan kita rasa bersalah. Ayat seperti kalau awak sayang boleh jadi cara untuk memaksa. Juga anda mula ragu dengan fakta yang diputar belitkan pada memori, perasaan atau apa je yang benar, boleh menyebabkan anda dipaksa buat keputusan segera supaya anda tidak sempat berfikir. Dan juga sempadan yang tidak dihormati, bila anda kata tidak, dia tetap memaksa ataupun memujuk tanpa henti. Ini membuatkan anda penat emosi. Kalau hubungan buat anda takut, keliru ataupun letih, ambil jarak dan dapatkan sokongan, okay? Baik, terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Iklim dengan Aduhai, Seribu Kali Sayang. Juga kita ada Avril Lavigne dengan Keep Holding On. Berhibur dulu dengan lagu yang dipetik dari filem Hujan Panas pada tahun 1953 persembahan Sri P. Ramlee dengan Dengar Ini Cerita. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Adakah ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Gandingan suara Dato' Amy Zamani, Dato' Jamal dan juga Salim dengan Isabella menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Khamis ni 2 Julai 2026. Selepas ni memberi laluan kepada Bella Chan yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. Okay? Baik, insyaAllah kita akan jumpa pada pencarian bintang kecil 2026 hari Sabtu dan Ahad nanti di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri Kota Media. Dan di udara KLFM, saya akan bertemu dengan anda pada hari Isnin pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari untuk Hai Hai KL. Takkan ada kemanisan dalam kejayaan tanpa sebuah pengorbanan. Semua yang kita lalui itu akan menjadi pelajaran untuk terus kuat berjuang demi sebuah kejayaan. Okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Carefree dengan Rindu Bayangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

FM. Ini baru KL. Hari ni hari Khamis tau. 2 Julai. Dah masuk 2 Julai 2026. Anda sedang mendengarkan Nyon-Nyon KL bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda. Dan kepada anda yang sedang memandu, sila pandu dengan berhati-hati. Pandang depan, kalau mengantuk berhenti tepi dulu, baru sambung balik. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Alhamdulillah, banyak lagu-lagu yang menghiburkan anda dan banyak juga lagu-lagu yang menggamit kenangan. Tak apa, tak apa. Lepas ni Bella akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang pastinya best lah, lagu-lagu yang anda boleh karaoke bersama. Jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

rakan anda pastinya dalam Neon-Neon KL. Ini baru KL. Baik, dalam diam kita, diam-diam kita dah sampai ke pusingan yang sengit untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan esok atau sebentar lagi pagi nanti ya, pukul 3 pagi nanti, Spain akan menentang dengan Austria. Dan untuk pengetahuan semua, penguasaan bola dan kreativiti serangan yang dijangka berbeza, dan Austria mungkin memberi tentangan melalui tekanan tinggi, tetapi Sepanyol tetaplah masih ada pilihan untuk menang. Jadi mari hantarkan sokongan anda. Anda pilih skuad yang mana, Espanyol atau Austria? Hantarkan kepada kami voice note anda ke 0133097972. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian ini dia, Tamparan Wanita. Terus layan KLFM, ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

Telah masuknya waktu solat Fardu Isya bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya, tepat pada pukul 8.44 minit malam. Baik, siapa di sini peminat-peminat cerita Cina zaman dahulu? Baik, malam ini jom saksikan A Chinese Odyssey Part 2 Cinderella pukul 9 malam di TV2. Ada pelakon-pelakon hebat seperti Jeffrey Lau dan juga Lau Kai Ying. Jom kita menonton beramai-ramai. Dan tepat pada pukul 9 malam nanti, kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Sebelum itu, jom kita layan dulu lagu-lagu yang telah tersedia hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: kita ikuti utama 9 malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri, Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik.

Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Suara itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.
1: Ini vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL dan kita berada di Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita basrah. Di mana malam ini kita akan layan lagu-lagu yang luahan perasaan yang telah dihantar oleh pendengar-pendengar kita. Ada juga madah-madah dan kata-kata yang indah untuk anda dengari pada malam ini. Dan antaranya kita ada Farah hantar madah, lepas tu kita ada Tiha, lepas tu Syafiqah, ada Maya. Maya ni rasanya pendengar baru KLFM. Terima kasih kepada Maya yang terus mendengarkan kami di 97.2. Okey, tanpa membuang masa, jom kita terus berhibur dengan lagu yang pertama pembuka kepada Selat Curhat. Ini dia, Aku Lebih Tahu, nyanyian Mila, hanya di KLFM. Ini baru KL.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

itu dia puncak kasih nyanyian Aziana Zain rakaman tahun 1997 baru saja berlalu menghiburkan anda pastinya dalam Neon Neon KL. Slot curhat bila kata tak terluah biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, kepada anda peminat dengan penulisan Persatuan Retorik Aksara Fakulti Filem Teater dan Animasi VITA Universiti Puncak Perdana dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan mengadakan Festival Penulisan Keempat Abitara Kesasterawan Negara pada 2 hingga 3 Julai ini bertempat di VITA UiTM Puncak Perdana. Jom datang beramai-ramai dan pelbagai aktiviti menarik akan diadakan, antaranya ada Malam Bitara Kesasterawan Negara, lepas tu pameran puisi dan lirik, poster dan bakti siswa inovasi iaitu sulam. Okey, dan kalau anda bercakap mengenai puisi atau penulisan ni kan, apa siapa yang peminat-peminat puisi dan penulisan, ini dia Bella nak kongsikan kepada anda. Ada rakan kita menghantarkan sebuah kata-kata atau puisi yang sangat indah untuk malam ini. Ini dia kiriman daripada Syafika dengan kata-katanya, reda adalah puncak tertinggi sabar, di mana hati menerima ketentuan sebelum lisan sembat mempersoalkan. Berdamailah dengan sekeping takdir, biarkan air mata yang berbaki mengalir, kerana di penghujung jalan yang getir ada sebuah pelangi indah yang mengukir. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Syafika. Dan Syafika pula nak dengar lagu nyanyian Naim Daniel dan Adnan Roslan dengan tajuk lagunya Seni Berdamai Dengan Takdir. Jom kita layan hanya dia, Slot Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasal.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu Patah Hati nyanyian Pan Mechima, seorang artis daripada Singapura. Ini first time Bella dengar lagu Patah Hati yang lagu dia sangat-sangatlah enjoy. Dia tak tahulah nak rasa patah hati ke atau dah rasa macam dah tenang selepas patah hati. Tapi apa-apa pun, lagu itu sangat terbaik. Baik, cakap mengenai yang terbaik, malam ini, bukan malam ini, pagi esok ada pasukan yang terbaik akan berentap melawan dengan Kroatia, iaitu Portugal akan menentang Kroatia pada pukul 7 pagi esok. Anda boleh tonton di TV OK dan juga di RTM Klik. Aksi dua pasukan Eropah yang dijangka seimbang. Portugal mempunyai sedikit kelebihan di bahagian serangan, tapi Kroatia mampu menghukum sebarang kesilapan. Dan dijangkakan ya, Portugal akan mendapat 2 manakala Kroatia akan mendapat 1 gol. Itu jangkaan saja atau ramalan saja. Bagaimana pula dengan pandangan anda? Anda boleh kongsikan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Tapi kita nak berhibur sambil saya nak kongsikan juga kata-kata yang telah diselitkan oleh rakan pendengar kita, iaitu Tiha, dengan kata-katanya, "Aku bukan orang yang baik, ya Allah, tapi aku minta tolong, ya Allah, berikan aku waktu untuk aku jadi orang yang lebih baik, jauh lebih dari sekarang." Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Fatihah. Jom kita dengar lagu yang diminta olehnya, Peluang Kedua. Ini dia, Nabila Razali, MKK Klik.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Penantian. Itu dia lagu Via Julia yang baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.26 minit malam. Kalau orang lain, penantian ada setengah orang penantian dia terhadap kewangan, ada penantian terhadap kasih sayang, ada pelbagai jenis penantian. Dan selain penantian, kita harus juga reda dan bersabar. Dan sambil-sambil saya nak ajak anda bersabar tu, saya nak kongsikanlah juga kata-kata yang dikongsikan oleh rakan pendengar kita yang berada di Perlis. Yang ini dia Farah, dengan kata-katanya yang dikongsikan, When Allah say, aku sukakan perjalanan hidupmu, aku uji kewanganmu supaya sempit, aku datangkan manusia yang kejam terhadap dirimu, aku uji keluargamu dan aku jadikan kau seorang anak yang kuat. Tetapi sebagai gantinya, aku akan hadirkanmu dengan seorang pasangan yang terbaik dan hebat untuk melengkapi hidupmu. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Farah Senik. Sungguh indah kata-kata bila berkait dengan Tuhan, okay? Dan sekarang ni kita nak tunaikan lagu permintaan Farah. Nak dengarkan lagu yang bertajuk Yang Terindah, nyanyian Aceh. Jom kita layan hanya di Slot Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Itu dia lagu nyanyian Arul Rashid dengan tajuk lagunya Jagakan Dia. Ha, nak tahu tak Arul Rashid semalam ada bersama kami di rakaman KLFM Zoom In. Kalau tak sabar nak tahu apakah lagu terbaru yang Arul Rashid akan kongsikan, anda kenalah tunggu untuk tayangan Arul Rashid KLFM Zoom In. Okey, dan lagu tersebut membawa kita ke pukul 10.49 minit malam. Kita dah hampir dah ke pukul 11 malam, tapi masih lagi dalam vibe Piala Dunia ini. Ini dia, esok pukul 11 pagi, jangan lupa Switzerland akan menentang Algeria. Dia kelebihan sikit lah kepada Switzerland ni, kerana Switzerland lebih stabil dari segi pertahanan. Tetapi Algeria pula mempunyai potensi mencipta kejutan jika memanfaatkan peluang serangan balas. Jadi kepada anda, anda sokong yang mana satu? Dan apakah jangkaan anda? Berapa gol yang akan dibolot oleh Switzerland ataupun Algeria? Boleh kongsikan kepada kami di 013-3097-972. Dan saya dah kongsikan mengenai Piala Dunia. Dan kawan kita juga ada kongsikan juga satu kata-kata. Ini kata-kata terakhir untuk malam ini, madah terakhir untuk malam ini. Ini dia kiriman Maya dengan kata-katanya, belajarlah untuk tidak menerima untuk dihargai. Belajarlah untuk tidak meminta untuk dihargai. Cukuplah berdiam diri dan kita saja yang tahu. Cari dan ciptalah kebahagiaan itu sendiri. Terus melangkah tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Maya. Dan Maya nak dengar lagu nyanyian Akasha dengan tajuk lagunya Embun. Jom kita layan. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

itu dia lagu nyanyian Al-Nuazin dengan lelaki ini. Membawa kita ke pukul 11.04 malam. Dan pastinya pukul 11 di Nyanyian KL kita ada apa? Kita ada Karaoke Neon, di mana anda boleh dengarkan lagu-lagu karaoke yang anda sukalah, yang pastinya akan menghiburkan malam anda lagi. Jadi kepada anda yang tak sabar nak karaoke ni, sediakan mic sebab kita nak mulakan Karaoke Neon pada malam ini dengan lagu nyanyian Ella, rakaman tahun 1992 dengan tajuk lagunya Sembilu. Jom kita layan hanya di Karaoke Neon. Ini baru KL.

Pisang, nyanyian Iwan dan Amalina baru saja berlalu menghiburkan anda di Karaoke Neon. Pasti ada yang sedang berjoget-joget sambil menyanyi tadi kan? Tenang, tenang, tenang. Keada anak anda yang sedang menyanyi sambil berjoget. Kalau anak anda confidentnya tinggi, lepas tu ada bakat menyanyi, jom datang ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 pada 4 Julai hari Sabtu ini, pukul 9 pagi di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri. Apa yang anak anda kena bawa adalah My Kit, gambar penuh berukuran 5A, juga borang penyertaan untuk pendaftaran. Dan peserta wajib membawa orang kata minus one format MP3 ataupun dalam bentuk pendrive ataupun CD. Okey, jom meriahkan lagi Bintang Kecil 2026 ini dengan bakat-bakat daripada anak anda, rakan atau siapa saja yang berbakat berusia 7 hingga 12 tahun. Okey, sekarang ini kita nak bercakap mengenai anak-anak. Pastinya ramai yang membesar dengan lagu ini. Ini adalah lagu OST filem atau cerita Aladdin. Jom kita dengar A Whole New World. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Itu dia, Mengintai dari Tirai Kamar, rakaman tahun 1997. Nyanyian Exist baru saja berlalu menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan yang berada di live TikTok LFM. Antaranya kita ada Abang Din Lanai, ada Azira, ada Hakim, ada Syafiz, ada Mawar, ada Arif, ada Tiha, ada Farah, ada Hazelnut. Terima kasih banyak-banyak. Dah tap-tap screen sampai kita dah mencecah 202 K-Light. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada Khamis depan di Nian-Nian KL. Ini baru KL. Dan sebelum saya nak meninggalkan semua, malam ni disebabkan ramai sangat yang menghantarkan kata-kata yang menyentuh hati, saya nak kongsikan jugalah kata-kata yang saya dapat ini. Ini dia kata-katanya. Lihat seketika, jiwa kau juga perlukan masa untuk pulih. Teruslah yang KLFM. Ini Paru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Eh, teka-teki saya nak tanya Epi. Untuk Epi yang bijaksana, untuk hari ini game apa yang kita akan main? Itu teka-tekinya.
2: Awak dah silap main teaser. Okey, hari ini material game ni adalah lagu terbalik. Awak dua kan. Lagu mudah mudahnya.
1: Mudah eh?
2: Mudah-mudah lah. Ini lagu Inggeris kan? Eh, saya tak lah eh. Lagu persembahan Jason Mraz, I'm Yours.
1: Oh, awak pasti ke? Awak tak tahu ke? Mungkin Jason yang lain. No more. No more. Eh, itu betul ni.
2: Kena ada denda.
1: Ada juga denda.
2: Kalau contoh saya dapat jawab, awak kena denda lah.
1: World Cup pun ada format baru tau.
2: Apa format dia?
1: Format dia tak boleh angkat tangan dekat mulut. Kan, lepas tu tak boleh minum air sambil berdiri.
2: Eh, saya nampak dapat yang dia boleh.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Messi. McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali hari ini untuk Rentak Pagi KL. Saya Andayana Kulin dan Epi Syafiq yang akan temankan anda hari ini Jumaat yang penuh berkat, 3 Julai 2026.
4: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Waktu subuh telah pun masuk pada pukul 5.05 pagi tadi. Syuruk 7.08 minit pagi. Zuhur 1.20 minit tengah hari. Asar 4.46 minit petang. Maghrib 7.29 minit malam dan Isyak 8.45 minit malam.
5: Maafkan saya.
6: Biasa pagi-pagi memang kalau kabur sikit. Okey, dan waktu ini baca-baca dia jatuh kat sini. Okey, apapun itu merupakan waktu solat yang dapat kami kongsikan pada waktu ini. Semoga kita dapat solat pada awal waktu. Dan berita gembira jugalah ya kepada penyokong-penyokong Spain. 3-0.
3: Salam
6: 3-0 untuk penyokong-penyokong Spain. Ya, menetap Austria. Dan ada satu lagi perlawanan yang dinanti-nantikan antara Portugal juga Kroasia pukul 7 pagi nanti.
3: Ya, itu akan berlangsung nantilah di Sukan Plus RTM. Jadi boleh tonton. Sama-sama itu dengarkan kami. Kita pun akan update perlawanan yang berlangsung dan juga keputusan-keputusan rasmi.
4: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi sebab sepanjang 4 jam ni kami nak kongsikan banyak info yang terkini dan lagu-lagu yang best-best khas untuk anda semua. Yang penting menerusi 97.2 MHz.
6: Okey, dan untuk anda yang sedang bersiap, elok-elok sikat rambut tu. Semalam belah tengah, hari ni tiba-tiba belah tepi pula.
3: Tapi ada orang dia memang macam tu. Dia ada boleh side parking dia, kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh.
4: Tapi saya pernah dengar lah orang kata, jangan sikat rambut belah tengah sebab senang kena tipu.
6: Oh, bukan belah tepi ke?
4: Tengah.
6: Oh, belah tengah. Yeah. Oh, dah sebaik sebelah tepi lah.
3: Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu ini daripada Syaziki. Macam tadi saya minta ampun lah. Minta ampun banyak-banyak.
6: Itulah. Ingatkan ada orang sabotaj saya.
3: Tak ada. Saya lupa tekan button PGM.
6: Rata Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Baik, sebab pun 6.21 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sihat-sihat saja. Dan untuk waktu ni, kami nak berkongsi mengenai Ambil Tahu.
2: Ya, mungkin kita nampaklah lelaki 30-an ni nampak macam sihat. Saya nak jelinkan habis.
1: Kenapa gerang saya? Kenapa saya?
2: Yelah, awak dah 30-an kan?
1: Saya baru 26 tahun ni.
2: 26 tahun ni. Alhamdulillah, nampak muda tu.
3: Percaya boleh.
2: Ya.
3: Dengar boleh, percaya jangan.
2: Betul-betul. Saya setuju benda tu. Kita nampak lelaki 30-an ni nampak macam sihat. Tapi risiko metabolik mungkin sedang meningkat tahu. Mungkin kalau kita boleh tengoklah kawan-kawan kita ataupun pasangan kita sendiri masih boleh bekerja, masih boleh memandu jauh, masih boleh makan macam biasa, masih rasa macam aku okey je. Tapi dalam badan mungkin ceritanya berbeza. Kalau kita boleh tengoklah perubahan mungkin pada diri yang sedang mendengarkan ni, perut makin buncit, tekanan darah mula naik, gula dalam darah mula tak stabil, kolesterol mula tinggi, tidur pun mula berdengkur dan badan letih tapi dianggap sebab banyak kerja. Tapi sebenarnya ini antara simptom metabolik mungkin sedang meningkat lah.
3: Sebenarnya kalau lelaki ni umur 30-an dia masih nampak muda tau.
1: Betul.
3: Dia selalu orang kata life begin at 40. Jadi kalau 30 tu dia rasa muda, rasa sihat. Sebenarnya perhatikan tanda-tanda yang macam Kulin bagi tahu
2: tu
3: mungkin ada tak kena dengan badan anda.
1: Contohnya tak jauh lah kan. Depan mata kalian nampak, saya nampak macam masih muda lagi walaupun saya dah masuk 40 dah. Bila saya pergi mana-mana, bila saya cakap umur saya dah masuk 40, ramai tak percaya. Ramai minta IC saya dan alhamdulillah saya masih lagi sihat.
3: Tapi tanda-tanda ni memang tak ada dekat IP. Macam perut buncit semua tak ada. Alhamdulillah.
1: Nak tengok ke?
3: Tak nak, tapi itulah untuk lelaki 30-an ni, sila buat saringan. Semaklah tekanan darah, semak gula, semak kolesterol, lepas tu ukurlah lilit pinggang anda. Kalau nak senang nak tengok buncit ke tak, diri berdiri tegak, lepas tu cuba perhatikan kaki kita. Kalau tak nampak kaki tu, mana buncit lah tu. Terhalang
1: saya, saya alhamdulillah lah, saya biasa berdiri tu nampak kaki orang sebelah juga. Nampak saya punya ramping tu kan.
2: Takutlah saya duduk sebelah awak ni ya.
1: Okey, jadi macam saya dah macam saya cakap lah, macam Kulit cakap, setiap bulan saya akan buat saringan jugalah. Pergi dekat farmasi je. Apa nama, kecil manis, cek semua. Alhamdulillah saya masih lagi okey lah.
2: Alhamdulillah. Yang penting kita kena jaga makanan dan aktiviti kita lah.
1: Saya kalau tidur pun saya berlari tau. Nak sihat je pasal
3: mimpi.
1: Mimpi.
3: Bangun je berpeluh-peluh lah.
1: Bangun berpeluh, dah sampai ofis.
2: Risau kita ya.
3: Okey, untuk anda sebentar lagi kita kongsikan jangkaan cuaca. Tapi layan dulu ini Naim Daniel featuring Ming Mankidal dengan Sembah.
2: Rentak pagi KL.
1: Baru KL.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Yes, sentiasa bersama anda di Rentak Pagi KL. Dan terima kasih dengarkan kami di mana saja anda berada.
2: Ya, betul. Dan kepada anda yang sedang memandu ni, pandu cermat jiwa selamat. Dan pagi ni kuliah nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk sepanjang hari ini. Pagi hujan di beberapa tempat, petang tiada hujan dan malam tiada hujan. Waktu awal-awal pagi ni kuliah nak pergi tempat kerja ni pun dah ada kilat menyambar sana sini. Tapi belum hujan lagi. Itu antara tanda-tanda lah nak hujan.
3: Oh, tanda-tanda nak hujan lah. Kalau kita tanda-tanda merindukan seseorang, kita rasa macam makan tak lena, tidur tak kenyang kan.
1: Tapi tanda-tanda orang merindukan kita ada juga.
3: Apa dia?
1: Bulu mata kita gugur.
3: Oh, ya, betul-betul dulu.
1: Orang tu cakap lah.
3: Macam saya selalu rambut gugur lah. Rindu sangat lah kan.
1: Orang bukan. Kalau rambut gugur tau, banyak makan tu. Perasa.
3: Makan perasa. Patutlah saya cepat terasa.
2: Mungkin.
1: Tapi jangan lupa yang tu adik-adik kita atau ibu ayah yang tengah dengarkan sekarang ni, esok bawa anak anda yang ada berbakat dalam bidang nyanyian ke uji bakat Bintang Kecil. Bermula daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang.
2: Betul.
3: Kalau kanak-kanak umur 39 tahun boleh masuk?
1: Tak, itu bukan kanak-kanak dah.
3: Apa?
1: Itu orang tua.
2: Tapi kalau macam badan kita macam kanak-kanak, pasal perang kita macam kanak-kanak, masih
1: nak
2: boleh
1: menyama
2: lah kan? Saya nak menyamar.
3: Boleh tak ada masalah. Tapi kena lepasi saya dululah.
2: Kenapa ya?
3: Saya akan berada depan tu untuk buat saringan.
1: Dia kaunter yang lain lah. Itu untuk kanak-kanak 30-an. Tapi okey, datang ke uji bakat, jangan lupa bawalah perkara-perkara yang sepatutnya. Boleh tengok dekat medsos kita, kita dah upload dah apa yang perlu anda bawa, apa yang perlu dilakukan.
3: Pasal lama juga tanya kat mana nak cek borang. Boleh tengok di media sosial kami. Kami dah buat naik borang di sana, di sebelah gambar Bintang Kecil tu. Syarat-syarat tu kat sebelah tu ada borang dia.
1: Kami muat naik, anda muat turun.
2: Okey,
1: sebentar nanti ada kopi bola pagi. Tapi layan dulu ini Muna Syahira, Sabala dengan Datanglah Sayang.
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: Baik, sama 6.40 minit pagi. Macam biasa untuk waktu ni, buat anda yang tak minum kopi, minum teh, minum matcha ke, untuk hari ni anda kena minum kopi.
2: Betul.
1: Sebab kami nak kongsikan perkara menarik menerusi kopi Bola Pagi.
2: Ya, kali ni tim saya memang menang besar. Di mana saya kan sokong Spain kan. 3-0 lawan Austria.
1: Kalau awak punya sokong Spain, siapa yang skor?
2: Siapa yang sokong?
1: Kalau betul lah awak sokong kan.
2: Mikel. Kita tahu Mikel, Pedro. Ini antara yang kita ini tahulah. Kita sokong kan.
3: Okey, dah Spanyol ni marah dengan poin bergaya lah selepas membelasah Austria 3-0. Macam Kuli bagi tahu tadi, dah penyerang utama mereka Mikel Oyarzabal menjaringkan 2 gol, manakala Pedro Porro pula mencatatkan nama sebagai penjaring.
2: Ya, kemenangan ini mengukuhkan status Spain sebagai antara calon juara sebenarnya.
1: InsyaAllah lah. Dan 7 pagi nanti ada satu lagi perlawanan yang dinantikan antara Portugal menentang Kroasia. 7 pagi perlawanan ini antara aksi lah yang paling nanti kerana menemukan 2 kuasa Eropah lah.
3: Tadi saya bagi dekat Sukan Plus bukan? Sebenarnya perlawanan ni akan dimainkan di TV OK.
2: Jadi siapa lawan lepas ni? Siapa yang anda akan jangka menang? Portugal ke Croatia?
1: Saya rasa Portugal lah.
2: Tapi kalau kita tengok gaya permainan Croatia hari tu, menebarkan.
1: Tapi prediction saya lah, Portugal akan ke peringkat akhir bersama-sama Mexico. Itu prediction saya.
3: Ramalan awak. Tapi ini kita kongsikan juga kan, Spanyol tidak membenarkan Austria melakukan satu percubaan tepat ke gawang sepanjang perlawanan. Macam tadilah 3-0 kan. Ini merupakan pencapaian pertahanan yang sangat jarang berlaku di peringkat kalamati Piala Dunia. Jadi ini pun mungkin salah satu tanda petanda Spanyol pun akan ke peringkat akhir.
2: Mungkin.
1: Okey, saya sempat tengok highlight tadi. Memang Spanyol menyerang je. Asalnya Suria ni macam tak cukup nafas. Sebenarnya Spanyol dah gol di minit-minit awal, tapi dibatalkan sebab ada kekasaran daripada menjaga gol. Lepas tu dibalas 3-0.
2: Biar kan. Baru awak rasa.
1: Dan untuk perlawanan antara Portugal dan juga Kroasia, bukan sekadar perlawanan kalah mati, malah pertarungan dua generasi legenda bola sepak antara Cristiano Ronaldo menentang Luka Modric, yang mungkin menjadi pentas terakhir mereka di Piala Dunia lah.
3: Asal nak bencin lah.
1: Macam Ronaldo dah 41, Luka Modric ada 40.
2: Mereka ni semua tak boleh nak pencen umur 52 macam kerajaan punya ke.
3: Stamina tu tak sama. Bila ada player baru, semua baru-baru.
1: Semua bersemangat, macam mana nak kejar mereka? Macam saya nak kejar awak. Awak dah sampai Mevelli, saya baru tersungap keluar ke konti tu.
3: Okey, kita nantikan nanti perlawanan antara Portugal versus Croatia ni pukul 7 pagi nanti di TV OK. Dan kita pun akan update juga perlawanan terkini dan juga keputusan-keputusan lah bersama dengan anda.
2: Okay.
3: Ini saya nak mainkan lagu. Lagu ni The FIFA Youth World Cup. Lagu daripada OAG dengan What the Name of a Game.
1: Ya, orang tak bagi KL.
2: Ini baru KL. Anywhere in the world. Another of the youngsters is...

0: dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: tidak ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFF ini baru KL.
3: Rentak Pagi KL.
4: Ya, Rentak Pagi KL. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami di mana saja anda berada. Mungkin sekarang ni dalam perjalanan nak pergi tempat kerja ke, yeah, nak hantar anak ke sekolah ke. Hati-hatilah di jalan raya.
5: Ya, yeah, yang dah sampai rumah kan, ataupun yang dah sampai tempat kerja tapi tak tahu nak buat apa, mailah singgah ke Facebook KLFM. Sebab kita dah pun muat naik 3 video tular pada pagi ni. Yeah. Memang kelakar ada tentang adik-adik ni. Mm-hmm. Ada tentang bola dan banyak lagi sebenarnya yang kami nak kongsikan kepada anda semua.
6: Dia paling menarik ni, signboard ni logat Perak.
4: Betul. Macam mana nak baca tu?
6: Iyalah.
4: Kalau orang tu tak biasa logat Perak, habis sesat.
5: Tapi bawah tu ada English.
6: English pun, kalau idak ada English education, macam mana nak baca ni?
5: Dah tahulah, Ben.
6: Dah tahulah, Ben.
4: Itulah pentingnya English education. Yeah. Okey, nanti sebentar berita utama 7 pagi nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda apa yang tular.
6: Okey, dan untuk waktu ni kita nak terus bimbing lagu ini. Lagu apa yang ada? Oh, lagu ni.
4: Lagu apa?
6: Pulang Masti.
4: Masti.
6: Masti
4: tu. Amin Masti. Letak bagi KL.
5: Ini baru KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
2: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or in countering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
3: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selabu Mos dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
1: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
4: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
1: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
4: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
1: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
5: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen lesen memandu. Tapi untuk budi diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
6: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
1: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
7: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
1: Fadlina Siddiq.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM, pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Pagi KL. Ini di jam kedua kami temankan anda.
1: Baik, kepada anda yang memandu, berhati-hati di jalanan raya, jangan main telefon, dan kalau boleh nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal. Dan sekarang ni Kulia nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Jalan Kuching jangkakan kelewatan dari Batu Cave ke pusat bandar disebabkan kemalangan selepas bulatan Kepong, dan lingkaran Subang kerana Jaya Wazers melaporkan kemalangan di Subang Hala, jalan lapangan terbang Subang yang menyebabkan kesesakan dari kewajipan. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik, bolehlah kongsikan bersama kami di KLFM di 013-3097-972.
2: Baik, itu info trafik untuk anda. Dan sekarang ni sedang berlangsung perlawanan antara Portugal dan juga Croatia. Anda boleh saksikan di TV. Okey, masih lagi 0-0. Semoga baik-baik sajalah untuk kedua-dua pasukan ni. Pertemuan dua legenda ni antara Cristiano Ronaldo juga Luka Modric.
0: Nampak perlawanan yang awal, masih awal lagi ni, berlangsung dengan sengit. Jadi kita nantikan, dan juga anda boleh tonton di TV. Okey, muat turun saja aplikasi RTM Klik untuk anda tonton Piala Dunia di mana saja anda berada.
2: Okey, dan kami juga dalam kesempatan ini nak ucapkan selamat hari lahir kepada sahabat kita DJ Syak.
0: Saya ingin cuka Hamidah.
2: Bukan Hamidah Syak. Hamidah pula.
0: Nama hari lahir lah DJ Syak kita yang ketut.
2: Okey, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa sihat selalu lah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Okey, untuk anda jugalah yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir kami ucapkan. Dan juga je pergi tinjau-tinjau sikit lah dekat fanpage kami tu. Ada 3 video tular kita mau naik.
1: Tinggalkanlah komen-komen anda. Sebentar saja lagi kita akan bacakan satu persatu.
2: Alright, untuk waktu ni, jom kita nak terus berhibur dengan lagu ini buat anda yang tersenggok-senggok mengantuknya tu.
1: Janganlah mengantuk.
2: Ya, terus bersemangat.
0: Ini lagu daripada Slick dengan Tepi Sikit.
2: Ya, Tepi Sikit. Kenapa sibuk sangat tepi saya ni?
0: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, siapa 7.28 minit pagi. Pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Tengah Hari KL.
3: Pagi.
2: Yeah. Oh, lambat lagi tengah hari eh?
3: Lambat lagi.
4: Tapi minggu ni memang rasa panjang sikit lah. Tak tahulah bagi saya lah. Saya rasa macam lama daripada hari Isnin nak ke Jumaat tu rasa lama betul.
2: Oh, semalam saya ikut dengan Azwan rasa kejap je masa lalu. Ada kulit ni rasa macam lambat.
3: Yelah, biarlah waktu-waktu bersama bekerja tu lebih bermanfaat lah.
2: Waktu-waktu kita bersama tu rasa lebih
3: indah lah. Okey, seperti biasalah waktu-waktu macam ni kita kongsikan ambil tahu. Kita kongsikan apa yang tular. Di mana kita dah pun maknai 3 video tular di Facebook KLFM. Video tular kita yang pertama ni berkenaan dengan adik-adik ni. Ini memang orang kata sel-sel otak tengah berhubung lah.
4: Yelah, mungkin adik dia tu tak ada basikal kan. Dia ada satu je basikal. Dia pergi sambungnya troli dengan basikal. Jadi adik dia bolehlah duduk kat belakang tu. Abang dia bawa dia pusing dekat garaj.
2: Lepas tu masalahnya contohlah macam kita balik kerja penat nak tidur, anak-anak dia bising kan, bawa basikal dia bising kat rumah tu, habis bersepah tu rumah baru 2 orang anak.
3: Tapi nak buat macam mana, itulah antara gelagat mereka di rumah. Kita kena support tak sebagai ibu bapa.
4: Tengah mereka nak membesar ni, kita bagilah mereka main.
2: Macam baru ni saya balik kampung kan, lepas tu anak buah saya dia main apa tah kereta dalam tu, dia ada Lego apa tah bising satu rumah dia ni. Lepas tu saya cakap lah, tegur lah sikit anak kau tu, adik saya, abang Alung tak ada anak, Alung tak faham.
4: Betul lah. Kau kena bertolak ansur. Tak apalah, bagilah mereka main. Bukannya diorang main dari pagi sampai ke malam.
3: Ya, bukan sekali-sekali.
2: Masalahnya dari pagi sampai ke malam.
3: Kalau macam tu kena tegur untuk
4: Okay, pergi tengok dekat video kami tu. Tengok kereta adik ni. Memang best lah tengok cara dia main. Macam style-style orang main dulu lah. Sebab sekarang budak-budak sekarang dah tak nak main kat luar dah. Sibuk dengan gadget.
3: Daripada main gadget, baik. Ni main yang macam tu, naik basikal ke apa ke kan.
2: Itulah dulu masa dekat kampung saya main ni, tarik opah.
4: Tarik opah?
2: Ya, yang ni apa nama?
4: Upih. Yang duduk atas macam kelapa. Itu upih.
2: Bukan tarik opah.
3: Awak jangan sampai saya tarik opah awak.
2: Okey. Baik, selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Kita berdebut terus dengan lagu ini.
4: Ini Andi Bernadi dengan Kais Pagi, Kais Petang.
2: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, kita nak bacakan komen untuk video tular kita yang pertama ni. Bila kita tengok, seronok tengok adik ni dia main. Dia bawa adik dia pusing, dia naik basikal. Adik dia dekat atas troli.
3: Sebenarnya elok lagi bermain seperti itulah kan. Kita tak ada berdepan dengan gadget saja. Dan lagi penting, bila dia bising tu, lagi selamat sebenarnya. Kalau senyap-senyap ni, anak-anak kita ni adalah benda yang dia buat. Itu lagi merisau kan.
4: Betul lah, bila saya tengok video ni kan, teringatlah masa kanak-kanak dulu. Macam-macam permainan yang kita main dulu. Antaranya ada tenteng, lepas tu ada bola beracun, apa?
3: Masak-masak
4: main kahwin-kahwin kan. Itulah ya, yang main kahwin dengan saya dulu. Ingat ya, kita tak pernah bercerai lagi tau.
3: Risau kita ya.
2: Okey, kita nak bacakan komen ini daripada Nazna. Dia kata ni rasanya kalau gate terbuka ni, mau jauh perjalanan mereka berdua ni. Comel.
3: Ya, betul. Ada juga daripada Jana Zainal, katanya enjoy dek dari kau mengadap phone je, baik kau main tu.
4: Betul. Ada Rina Adam pula kata, tangan adik kuat betul, laju tu abang kayu.
2: Okey, ni komen daripada B. Bahaya macam ni, apa-apa jadi nanti susah.
3: Dan ada juga dari betul, Azila katanya macam seronok je meh tukar dengan acik pula. Acik nak naik juga.
4: Oh, tak jalan tadi cik. Baik, ada Lily katanya part tukar dengan adik tu serius, tak expect. Dia apa tukar apa?
2: Tukar apa?
4: Oh, kita tak tengok lagi sampai habis.
2: Okey, itu video tulang kita yang pertama ni. Boleh tengok balik dekat fanpage kami untuk tengok video apa yang kita borakkan ni lah. Okey, kita nak masuk video tulang kedua ni, Kulin.
3: Ya, berkenaan dengan satu signboard ni kan. Betul-betul logat Perak. Tapi nasib baiklah ada subtitle English. Kita bolehlah faham apa yang dia cuba kabarkan.
4: Komen jangan buang sampah sini. Aduh, kat situ lah.
3: Jangan bawa dorian.
2: Dia punya ejaan tu pun
4: dorian. Iyalah, bila saya rasa ini satu perkara yang menarik lah. Untuk Amba perkenalkan logat-logat di masing-masing. Betul. Mungkin logat di Perlis, logat di apa nama, Kedah ke, Negeri Sembilan ke, mungkin boleh buat macam ni.
3: Mungkin sebab menarik sebenarnya. Dari situlah kita rasa lebih semangat untuk datang ke negeri-negeri yang seterusnya.
2: Ada satu ni, itulah apa, dilarang buat hingar.
4: Hingar jangan dilarang buat bising lah.
2: Okey, jom nanti pergi dekat fanpage kami, komen dekat video tersebut. Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda.
4: Betul. Kau semua jangan pergi mana ya. Hari dah tinggi ni nak membutuh ya kau. Mainlah dengar lagu ni.
2: Ini daripada Dato' M. Nasir dengan Raikan Cinta.
3: Mantap pagi KL.
4: Baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Atas komen, selamat mendengar lah Yop. Rentak pagi KL di Kelab FM ini. Udah 7.9 pagi komen.
2: Ya betul. Dan itu dia video tular kita yang kedua berkenaan dengan signboard ni. Tulisannya Lorak Perak.
3: Jadi baca pun kena baca cakap Lorak Perak.
2: Ya betul.
1: Baik, antara yang dapat kita baca dekat signboard ni, dilarang membawa durian dengan manggis.
2: Durian.
3: Betul.
1: Lepas tu, dilarang buat hingar. Dilarang membuat binatang peliharaan. Dan juga jangan kacau landscape.
3: Dekat mana agaknya tempat ni?
1: Dekat Perak lah.
3: Bukan. Habis dekat tu? Signboard tu dekat kawasan mana? Kat zoo ke?
1: Tempat rasa ni dekat museum ni.
3: Dekat museum kan? Okey, kita nak bacakan komen daripada Hanan Bahirah ni. Dia kata, baca signboard pun jadi terhibur dengan Lorak Perak.
1: Betul. Kalau demo bergaduh kan, kita tak tahu demo ni tengah marah ke, tengah buat kelakar ke. Dia macam sopan je.
2: Saya suka dengan orang cakap Lorak Perak ni. Sebab saya rasa macam kelakor-kelakor.
1: Kebetulan teman orang Perak. Kebetulan.
3: Bila masa?
2: Bila masa? Awak bukan lahir dekat Melaka, membesar kat Johor. Lepas tu kat situ pula.
1: Teman Jasin Perak.
2: Dan komen yang seterusnya daripada Farah. Ata kat mana tempatnya tu? Rasa teringin nak pergi.
1: Okey. Ada juga Freeville katanya. Bagus ni. Boleh belajar Lorak Perak katanya.
3: Free je belajar. Okey, ni komen daripada Bob Belalang. Dia kata unik. Yang atas arahan, yang bawah tu translation.
1: Betul. Atas tu Lorak Perak, bawah tu bahasa Inggeris.
2: Ya, betul. Dan ada juga komen daripada Kak Farah. Katanya comelnya signboard dia.
1: Okey. Dan juga ada Slow. Katanya patut semua tempat kena macam ni. Padu.
2: Betul lah. Contoh kalau kita pergi Kelantan kan. Abis-abis jangan buang sampah.
1: Jangan tubik kan.
3: Tubik kat sini.
1: Lepas tu kalau pergi Kedah ke, pergi Perlis ke, jangan hampa nak buat hingak kat sini. Kalau nak makan pergi tempat lain, cuba yang tu lah. Lepas tu kat depan tu ada cendol puluit.
2: Nampaklah menarik.
3: Sedap juga cendol puluit.
2: Betul.
3: Pagi-pagi ni makan puluit dengan ikan masin sedap juga.
1: Itulah itulah keunikan logat masing-masing lah di sebuah negeri lah. Okey, selesai untuk video tular yang kedua. Kita nak terus balik ke video tular yang ketiga.
3: Ya, video tular ketiga ni
2: berkenaan dengan bola sepak sekarang ni lah, Piala Dunia. Kalau kita boleh tengok video tular kita di Facebook KLFM ni kan, bersusun meja-meja di luar seawal pagi. Dan kalau kita boleh tengok abang-abang penuh dekat dalam mama tu.
3: Semua menghadap ke TV lah. Tak ada siapa pun yang membelakangkan TV.
1: Betul.
3: Perlawanan tu dah sedang berlangsung.
2: Tapi yang menariknya, suasana tu tak bising. Suasana tu macam dalam perpustakaan. Macam dalam bilik darjah.
1: Betul lah, sebab kita fokus dekat bola. Kalau ada perempuan kat situ, udah jadi ngumpat pula kat situ. Membawang tau.
2: Mana dia? Siapa cakap kalau kami tengok bola kami mengumpat? Tidak.
3: Dan kenapa Ronaldo tu berjalan lenggong?
1: Kenapa Ronaldo tu dekat tepi? Itulah tengoknya.
3: Okey, sebentar lagi kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Lain dulu, ini Project Pistol dengan Wanita Seluruh Dunia.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.